0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Dan hari ini siap nemenin kalian tahun Pro 2 ya, seperti biasa aja. Dan by the way, tadi kita udah disuguhkan dengan satu buah match dari Piala Dunia 2026 yang cukup luar biasa tahun Pro 2 ya, yang dimana mempertemukan Inggris dan Norwegia tahun Pro 2 ya. So Inggris versus Norwegia, di sana ada Harry Kane dan juga Erling Haaland tahun Pro 2 ya, sama-sama striker andalan, striker top dunia sekarang lah kayak gitu kita bilangnya tahun Pro 2. Dan sayang sekali akhirnya Norwegia harus mengungguli, harus mengakui keunggulan daripada Inggris tahun Pro 2 kayak gitu. Dan match cukup berlangsung seru ya tahun Pro 2, sejak awal pertandingan sampai akhir, sampai turun minum jeda babak pertama tahun Pro 2 ya. Ini Inggris dan Norway bermain imbang 1-1 tahun Pro 2 ya, yang di mana sebenarnya Norway unggul lebih dulu tahun Pro 2 ya, melalui sepakan dari pojok kanan ya, kiper tahun Pro 2 ya, kalau dari arah serangannya Norway itu dari sudut sebelah kiri tahun Pro 2 ya, membentur tiang ke dalam gawangnya Pickford tahun Pro 2. Dan akhirnya bisa dibalas dengan golnya Jude Bellingham tahun Pro 2 ya. Jude Bellingham menyamakan kedudukan di babak pertama juga ya. Makanya sehingga turun minum di jeda babak pertama itu skornya satu sama tahun Pro 2. Dan berlangsung ke babak kedua tahun Pro 2 ya. Ini juga masih satu sama tahun Pro 2. Sehingga akhirnya Jude Bellingham bisa mengungguli, membuat gol untuk Inggris tahun Pro 2, sehingga merubah jalannya pertandingan juga gitu ya, menjadi 2-1 tahun Pro 2. Dan kita mungkin mengira, sempatlah kita mengira bahwasanya ini match akan menuju ke babak adu penalti gitu ya. Cuman ya ternyata Norway belum sanggup ya menyamakan kedudukan gitu ya. Dan tahun Pro 2, by the way, ini menarik sekali tahun Pro 2 ya. Ada beberapa protes-protesan juga ya gitu ya di dalam ya, yang menghiasi dan mewarnai jalannya pertandingan inilah gitu tahun Pro 2 ya. Karena memang benchnya cukup seru tahun Pro 2. Kita juga sempat buat teman-teman mungkin yang nggak ngelihat tadi beberapa review ininya, pertandingannya tahun Pro 2. Kipernya Norwegia itu sempat protes ke wasit gitu ya, bahwasanya bolanya ini rada nggak kelihatan atau silau mungkin gitu ya, atau mengenai speedy cam tahun Pro 2 ya. Yang soal kamera yang digantung di stadion gitu ya. Nah jadi sempat mengenai itu tahun Pro 2. Jadi sebelum terjadinya gol kedua Inggris gitu tahun Pro 2 ya. Maka jadi mungkin sedikit ada protes gitu. Cuman ya kita lihat nanti bagaimana. Cuman kalau sejauh ini udah terputuskan juga ya, match juga sudah berakhir tahun Pro 2. Inggris keluar sebagai pemenang dan melangkah ke babak selanjutnya, ke semifinal tahun Pro 2 ya. Dan setelah ini bakalan ada matchnya dari Argentina versus dengan Swiss tahun Pro 2 ya. Ini cukup dinanti-nanti juga bagi para penggemarnya Lionel Messi tahun Pro 2 ya. Patut kita tunggu sejauh apa Lionel Messi mampu membawa Argentina tahun Pro 2. Dan ya kita juga menyaksikan Swiss cukup sejauh ini cukup luar biasa bisa bertahan ya, padahal bukan satu negara unggulan gitu ya. Malah bahkan negara-negara besar yang udah pada pulang duluan gitu tahun Pro 2 ya. So by the way tahun Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua ya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pamit, teman terbaik kamu.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmau, teman terbaik kamu.
7: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
8: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
9: Biarlah.
8: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
9: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
10: Kerja bagus.
8: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Velox, semuanya teman terbaik kamu radionya aku. Dan selamat hari Minggu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, senengnya ya. Ya seneng kalau kamu ngerasa hari ini kamu off ya. Yang lagi kerja juga harus seneng-seneng aja, karena ketika keikhlasan sudah berada pada diri kita sejak pagi hari tadi, insya Allah apapun yang kita lakukan hari ini selama itu positif akan menjadi ladang amal ibadah buat kita semua. Bener kan? Jadi gak perlu cemberut-cemberut, semangat-semangat terus, sesemangat aku nih menemani kamu semua di pagi hari ini di Pro 2 Vlog Semawe ya. Tadi ada Tiara Andini, tembang pembuka kita di pagi hari ini. Zico featuring Jenny. The title is Spot for the Next Song, only on 95.2 Pro 2 Vlog Semawe.

Senin 13 Juli 2026 menjadi awal tahun ajaran baru bagi jutaan peserta didik di seluruh Indonesia. Setelah menikmati libur selama beberapa pekan, mereka kembali memasuki ruang kelas dengan beragam harapan. Ada yang antusias bertemu guru dan teman, ada pula yang menyimpan kecemasan menghadapi lingkungan baru, tuntutan akademik, atau pengalaman yang kurang menyenangkan pada masa lalu. Ya, hari pertama sekolah tidak semestinya hanya dipahami sebagai dimulainya proses belajar mengajar. Lebih dari itu, teman Pro 2, inilah momentum membangun budaya belajar yang menyenangkan, aman, dan menghargai setiap potensi anak. Ya. Benar sekali, ini pendidikan yang bermutu tidak hanya tercermin dari angka di atas kertas, tetapi juga dari kemampuan sekolah menghadirkan ruang yang mendorong peserta didik tumbuh dengan rasa percaya diri, rasa ingin tahu, semangat, dan terus ingin belajar, teman Pro 2. Ya, sekali lagi nih buat info kita semua bahwasanya belajar dengan bahagia bukan berarti mengabaikan disiplin atau menurunkan standar akademik ya. Sebaliknya, suasana yang positif membuat peserta didik lebih mudah memahami pelajaran, berani menyampaikan gagasan, kreatif dalam mencari solusi, serta mampu membangun hubungan sosial yang sehat ya. Proses pendidikan akan lebih bermakna ketika anak datang ke sekolah karena ingin belajar, bukan karena takut terhadap hukuman atau tekanan. Ironisnya, masih ada sekolah yang menjadikan nilai sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Ya, beban tugas yang berlebihan, persaingan tanpa batas, hingga praktik perundungan masih menjadi persoalan yang mengganggu tumbuh kembang peserta didik. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang melindungi, bukan menghadirkan rasa takut. Ingat teman Pro 2, tujuan pendidikan nasional telah menegaskan bahwa proses belajar diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Amanat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui prestasi akademis, tetapi juga dari karakter dan integritas yang terbentuk selama proses pembelajaran. Ya. Ini adalah potret dunia pendidikan. Semoga 13 Juli ini, hari Senin ini, menjadi semangat tersendiri buat dede-dede ya, para-para adik kelas aku yang bakal masuk sekolah setelah libur sekolah.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Aku tanpa aku tanpa kamu tanpa aku. Aduh. Banget ini lagunya teman Pro 2 milik Gia Budi Doremi barengan Anggi Marito ya, yang baru keluar di tahun 2025 kemarin ya. By the way, teman Pro 2 di berbagai tempat ya, mulai dari kantor, kampus, pusat kebugaran hingga transportasi umum, kita semakin sering kali lihat orang bawa tumbler, bawa orang bawa banyak di antara kita mungkin yang bawa botol minuman sendiri ya. Bagi sebagian orang ini kebiasaan ini mungkin hanya dianggap sebagai cara praktis untuk menghilangkan dahaga ya. Namun jika diperhatikan lebih dalam, kebiasaan sederhana tersebut juga dapat mencerminkan pola pikir, karakter, dan kebiasaan hidup seseorang. Ya, salah satunya nih, mereka-mereka tuh yang sering bawa botol minuman yang bukan sekali pakai gitu ya. Yang sering bawa tumbler. Loh, kirain kamu ikut loh tadi? Enggak ya? Siapa perempuan berkacamata di bangku belakang? Aduh, misteri deh. Sorry teman Pro 2 ya, ada makhluk tinggi yang masuk. Nah, buat kamu semua sekali lagi nih yang sering membawa botol minuman yang tidak sekali pakai, tumbler-tumbleran ya. Ini nih disinyalir para psikolog nih ya, mengatakan bahwa saya memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Ini termasuk cara ciri-ciri pertamanya nih, di mana orang yang membawa botol air biasanya mengalami pentingnya menjaga tubuh ya, agar tetap terhidrasi sepanjang hari. Dan mereka tidak menunggu hingga mereka sangat haus untuk minum ya, karena menyadari bahwa rasa haus sering kali muncul ketika tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan ya. Yang kedua nih teman Pro 2, katanya nih mereka-mereka yang punya kebiasaan kayak gitu cenderung terorganisir dan suka merencanakan. Membawa botol air membutuhkan sedikit persiapan ya teman Pro 2. Seseorang perlu mengisi botol sebelum berangkat, memastikan botolnya bersih dan membawanya sepanjang hari. Kebiasaan sederhana ini menunjukkan adanya kemampuan mengatur rutinitas gitu katanya ya. Ada lagi nih teman Pro 2, saat mereka-mereka itu katanya memiliki pengendalian diri yang baik ya. Kenapa? Karena saat merasa haus, banyak orang langsung membeli minuman yang tersedia di sekitar, termasuk minuman bersoda atau minuman tinggi gula ya. Sebaliknya nih, orang yang membawa botol air memiliki pilihan yang sudah mereka siapkan. Dalam psikologi, kemampuan menahan dorongan sesaat demi tujuan jangka panjang dikenal sebagai self-control. Ya, pengendalian diri merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan berbagai hasil positif dalam kehidupan, mulai dari kesehatan yang lebih baik hingga kemampuan mengelola keuangan. Dengan membawa air sendiri, mereka tidak mudah tergoda membeli minuman yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kebiasaan kecil ini nih menunjukkan bahwa mereka terbiasa membuat keputusan berdasarkan pertimbangan, bukan sekedar dorongan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming.

0: Ing di masa lalu.
1: Adek, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Apa definisi bahagia menurut kamu, teman Pro 2? Apakah ketika kamu ngerasa besok kamu sudah tahu ingin melakukan apa, tanpa harus kebimbangan, tanpa harus mencari tahu kesana kemari, dan kamu tinggal menjalani hidup? Alhamdulillah, kalau kamu ngerasa itu bagian dari konsep bahagia yang kamu punya saat ini ya. Karena gak banyak orang bisa punya konsep bahagia yang seperti itu, teman Pro 2. Kenapa? Karena terlalu banyak pengaruh sosial media dalam hidupnya ya. Ada orang yang udah terlahir tuh mobilnya aja udah gak cukup di garasi gitu ya. Ada orang juga yang sudah terlahir perusahaan orang tuanya di mana-mana. Itu bagian dari privilege yang didapat ketika ia lahir di muka bumi ini. Nah, sementara kita lahir dalam kondisi pas-pas, tidak kurang juga, tidak berlebihan juga, dan kadarullah dalam karir kita termasuk bagus, dan kita bisa mensejajarkan diri dengan mereka yang sudah terlahir tanpa harus merintis tapi udah menjadi pewaris, teman Pro 2. Lalu baru agak goyang nih gara-gara kesetelannya kita tuh ya, kemampuannya kita saat itu gak bisa mengimbangi mereka-mereka yang udah emang dari lahir tanpa harus berusaha banyak udah mewarisi ini itu ya. Lantas menjadi gonjang-ganjing dan kamu ngerasa kamu gak bahagia sebelum kamu bisa mencapai limit saldo seperti orang-orang yang di sekitar kamu. Itu salah tentunya ya. Jangan mengukur, ini yang sering dibilangin nih kalau kamu sering dengar, kalau kamu sering baca-baca ya di artikel-artikel bijak, bahwasanya jangan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang-orang yang mungkin sudah mendapatkan privilege dari lahir. Semua orang pantas bahagia, semua orang pantas kaya dengan cara dan rezekinya mereka masing-masing. Ya, dan kita gak perlu berkecil hati lahir dari keluarga yang pas-pasan. Karena apa? Ketika kita mentolak ukurkan dengan orang-orang yang kurang beruntung dibanding kita, maka ada banyak, teman Pro 2, orang-orang yang harus lebih berjuang keras dalam hidupnya ya. Jadi hari Minggu ini aku pengen mengajak dirimu semua untuk bisa berpositif lagi dalam hidup yang kita jalani. Karena kalau bukan kita, siapa lagi coba, ya kan? Hampir di jam 11, pengen lebih sehat, pengen lebih kaya, pengen lebih sukses, pengen lebih bahagia. Jangan lupakan duha, teman Pro 2. Masih ada waktunya nih.

0: Khusus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan sensus ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers, let's fly. It's 2-1
1: England. Bellingham saves again. Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brill Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir, saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika...

0: turning over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir, saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik, saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik, jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi practice Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemenex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui 3 nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim polo.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Arif Husum.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jene Iza di Bantuan Gepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksemawi. Bersama Robi siang hari ini mengelilingi pertemuan kita program Bungung Jaro lagu-lagu Aceh. Jenlake lagu-lagu favorit ataupun salim-salim kerak-kerakan ya. Ba Prosa RRI Loksemawi 0811 67 salimong 8 sekurang le silahkan WA ataupun telepon jadi keuronyo dalam program Bungong Jaro Borobi tunggu untuk request lagunya di hari ini di Pro 1 RRI Loksemawe.

Hai, pendengar Proza RRI Leksemawi, Cahaya Cinta dalam program Bungung Jaro. Untuk Via, apa kabar di hari ini? Sehat ya untuk seluruh karyawan karyati RRI Leksemawi. Selamat juga untuk salah satu karyawan RRI Leksemawi dan Mega yang hari ini melaksanakan walimah ya, pesta perkawinan di Batia Barat. Oke, selamat juga, semoga sama Allah. Dan ada Bapak Jalaluddin yang sudah masuk ini dari Bayu ya. Salam Bungong Jaro untuk pendengar RRI Pro 1. Minta lagu Faisal Ulka katanya saja enggak. Terima kasih, Bang. Terima kasih juga Pak Jalaluddin ya. Ada juga nih Assalamualaikum Kak Nila di Tanah Pasir. Neputa lagu Sabo Bungong Harum dari Liza Rahmi, saya tunggu ya, asik. Kanila nanti diputar ya, 0811 6715 893. Juga Borobi buka untuk pendengar Pro 1 di siang hari ini yang ingin request lagu melalui line telepon ataupun melalui WA. Ya, sekali lagi Borobi tunggu, dan inilah request lagu dari Kanila ya. Dan juga nanti Pak Jaludin akan diputar di Pro 1 RRI.

0: tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Cina Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Iya, Naliza Rahmi ngebungong harum ya. Semoga sudah terhiburlah di siang hari ini yang request lagu ini. Dan 0811-671-5893 ada Bang Sanusi nih di Luk Sukun ya. Warga Luk Sukun minta lagunya Cut Zuhra, katanya assalamualaikum 10 tanda kiamat ya. Oh luar biasa Bang Sanusi, terima kasih WA-nya untuk siang hari ini. Dan warga kandang ini apa kabar Bang Nuri? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oke, sehat Bang Nuri ya?
1: Iya, sehat. Oke, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah lama nih kita enggak bersuah.
1: Panas, menyengat.
0: Menyengat sekali, Bang Nuri. Memang nampak nih dari luar ya. Luar biasa, ini panas. Nyangke, Bang Nuri pun lagunya, baru putar.
1: Lagu pura.

0: Lagu Nur Hasanah talah.
1: Nur Hasanah, puji judul.
0: Ya, Pak Dekun.
1: Oh, okey.
0: Jadi tu yoju lah.
1: Oh, jadi balepi. Jak Pak Dekun lah. Okey lah, salam-salam Bang Norib ke salamnya.
0: Salam ke, ingat Robi yang?
1: Ya, haa.
0: Ya, salam pun ke Robi. Kak Wahyuni di Guru Bro. Adi di Guru Bro. Salam Oma di Yangsa. Mandu-mandu boleh juga sesuai yang ngaji.
1: Pokoknya yang dengar lah Pak Norib. Nak spesial Pak Norib?
0: Spesial ke Robi yang sedang bertugas.
1: Okey lah, terima kasih lah Pak Norib ya. Pokoknya di rumah aja lah siang hari ini ya. Kita tunggu redup dulu. Terima kasih Pak Norib ya.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, setelah Norib ini ada warga dari ujung ya. Assalamualaikum Oma.
2: Waalaikumsalam Robi.
1: Okey, sehat Oma?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Oma mau lagu apa nih?
2: Lagu Dua Un Papun.
1: Doa? Dua, ah? Oh Dua Un Papun.
2: Dua Un Papun.
1: Salamnya untuk siapa Oma?
2: Mbak Robi sehat selalu.
1: Amin.
2: Cik Nurit, Cik Herman, Cik Dar, Cik Iwan, Cik Adi, Cik Pak Imona, Cik Yuni,
1: okay.
2: Bunda Mia,
1: iya.
2: Cik Mustafa,
1: terus.
2: Untuk Budi yang di Langsa yang soleh.
1: Siapa? Wahyuni. Oh Wahyuni di ini.
2: Jainal. Sekarang?
1: Iya.
2: Budi.
1: Okey lah Oma. Ya spesialnya siapa Oma? Gak ada spesial.
2: Untuk Robi. Robi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma ya. Tadi siapa lagi yang mau masuk? Ini silahkan saja Pak Robi tunggu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, ngansanya?
3: Biasa.
1: Abu.
3: Iya.
1: Ngansa?
3: Abu.
1: Abu kan. Abu pun lagu Abu?
3: Iya.
1: Lagu apa?
3: Ibu Lidia.
1: Apa?
3: Mie goreng.
1: Mie goreng?
3: Ya.
1: Abu Bakar?
3: Ya.
1: Okey lah. Salam untuk siapa, Abu?
3: Salam untuk anak Rudy.
1: Terus.
3: Amin. Ini siapa?
1: Robi.
3: Robi. Terus. Ini ada juga. Pemain desain. Bang Nurit. Dan semua yang dah yang dihuraikan tu.
1: Okey, semua lah ya. Terus ada spesial lah Bu.
3: Itu ini ya.
1: Okey lah. Terima kasih lah ya. Siang hari ini ya, Bu. Assalamualaikum. Okey, sudah terputus juga Abu. Di siang hari ini yang minta lagu mie goreng. Ada juga Jabak Dukun. Nantinya akan Barubi putar ya di Pro 1 RRI Lok Semawe. Nanti kita buka lagi. Yang mau WA juga boleh. Silakan di Pro 1 RRI Lok Semawe.
4: Mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lon Puta Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyene Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandu Pendengar Setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabandur Nyene.
0: Tentunya hanya di

Ya Bang, untuk Abu dari Abu Bakar juga sudah terhibur lah ya siang-siang kayak gini makan mie goreng juga enak. Ini silakan kembali, ini ada Mustafa di Sampo ini. Mustafa apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi trip. Nah Abah Mustafa di Sampo ini, salam-salam buat semua aja, buat Abang, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Lagunya Kopi Kocok ya. Terima kasih lagunya Barobi putarkan ya. Setelah ini pendengar dan assalamualaikum. Oke, ini nggak jadi ya. Silakan kembali 08 11 67 15 893 yang ingin request di hari ini ataupun salam-salam ya, tadi yang sudah masuk juga terima kasih untuk hari ini. Oke, baiklah, boleh akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request untuk hari ini ya, pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Ini juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

pendengar Prosa RRI Lux Maui Apache. Ya, dan lebih informasikan waktu sholat zuhur jam 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Dengar, dan berita bahasa Aceh juga nanti akan hadir di jam 1 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat nyantai di rumah dan sambil mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Pendengar Prosa RRI Leksemawe, ternyata memori cinta mengakhiri pertemuan kita dalam program Bungong Jaro. Ya, dan nanti lagu-lagu dangdut jam 1.30 akan hadir. Pendengar, kembali request untuk Anda pencinta lagu dangdut di 0811671593. Dan saat ini jam 1 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mengikuti berita bahasa Aceh. Selamat beristirahat yang pengen istirahat, dan yang mau jalan menikmati hari liburnya, silahkan sambil terus bersama kami di sini ya, di 89,3 MHz Pro 1 RRI

dari Lok Semawe, Aceh Utara. Radio Republik Indonesia ke Pesampu Haba Uronyo. Habe kabutur di Bak Uronyo di Antaraji, Presiden Prabowo geresmikan Bendungan Krung Kruto. Polres Lok Semawe dengan Baitul Mal bedah rumah bantu warga. Bas lengkap juga Pesampu oleh Ulun Tuan Robi. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Jalil 10 Juli 2026 kehadiri peresmian Bendungan Krung Kruto yang dipenali Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara. Peresmiannya menjadi bagian dari peresmian serentak Limongboh Bendungan Strategis Nasional yang dipusatkan di Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diikuti secara virtual dari Bendungan Krung Kruto di Kabupaten Aceh Utara. Bendungan Ruko di Kabupaten Pidi, Bendungan Jalan Tadi Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Bendungan Krung Kruto salah satu proyek infrastruktur sumber daya air terbesar di Provinsi Aceh. Mengenaji dimulai tahun 2015 serta selesai tahun 2020 pun dengan nilai investasi sekitar 2,61 triliun rupiah. Bendungannya memiliki kapasitas tampung air sebesar 215,4 juta meter kubik, luas genangan sekitar 8,06 hektar serta tinggi 70 meter. Keberadaan ji akan jet mengairi lahan pertanian seluas 14,605 hektar yang meliputi daerah irigasi Alu Ubai Kanan seluas 4,646 hektar, Alu Ubai Kiri 4,788 hektar dan Pasai Kanan 5,614 hektar. Infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Selain mendukung sektor pertanian, Bendungan Krung Kruto nasid untuk memasok air baku sekitar 650 liter per detik untuk masyarakat di 5 kecamatan yakni Payabakong, Tanah Tuas, Pirak Timur, Matangkuli, dan Lok Sukun. Kaderanji juga berfungsi meningkatkan pengendalian banjir pada kawasan seluas 627 hektar yang mencakup Kecamatan Matangkuli, Lok Sukun, dan Tanah Luas. Di sektor energi, bendungannya namun memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA berkapasitas 6,5 megawatt serta pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung sampu serta 70,28 megawatt, sehingga jid ke salah satu aset strategis dalam mendukung transisi menuju energi bersih. Dalam sambutan komnya, Presiden Prabowo Subianto ketegaskan bahwa bendungan kan cuma berfungsi sebagai infrastruktur pengelolaan air, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin ketersediaan air bersih, memperkuat mitigasi bencana, memperluas pemanfaatan energi terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sementara Bupati Aceh Utara gesambut baik resmikan Bendungan Krung Kruto sebagai salah satu infrastruktur strategis yang akan memberikan manfaat raya ke masyarakat. Keberadaan bendungannya diharap mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat ketersediaan air baku, mengurangi risiko banjir, serta membuka peluang pengembangan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara dan wilayah sekitar Aceh.

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Lhokseumawe menunjukkan kepedulian jika masyarakat melalui program bedah rumah ke warga kurang mampu. Program kemanusiaan yang bekerja sama dengan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai bentuk sinergi antar kepolisian dengan lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerima manfaat programnya adalah Nurbaiti, warga kampung Manasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Lhokseumawe. Nurbaiti merupakan warga kurang mampu yang selamanya membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah supaya nah hunian yang layak serta aman. Peninjauan sekaligus penyerahan bantuan dipenuhi oleh Kapolres Lhokseumawe KBP Ahzan didampingi Kasat Binmas Polres Lhokseumawe KBP Faisal serta jajaran Polres Lhokseumawe turut hadir. Ketua Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Ustadz Haji Damanhur Abbas serta didampingi PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe Faisal. Kapolres Lhokseumawe menyampaikan bahwa momentum HUT Bhayangkara kan cuma menjadi ajang peringatan institusi kepolisian, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat pengabdian ke masyarakat melalui aksi nyata dengan menghadirkan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Sementara ini, banyak Ketua Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Ustaz Damanhur Abbas mengapresiasi kepedulian Polres Lhokseumawe yang menggandeng Baitul Mal dalam mewujudkan program sosialnya. Piagamnya mengucapkan terima kasih serta penghargaan ke Kapolres Lhokseumawe serta mandum jajaran atau kepedulian jika masyarakat. Program bedah rumahnya merupakan implementasi nyata nilai-nilai kemanusiaan yang sangat gotong royong. Baitul Mal Lhokseumawe siap sabi-sabi bersinergi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan program-program yang memberikan manfaat untuk mustahik dan masyarakat kurang mampu sehingga makin le warga yang jeut merasakan kehidupan yang lebih layak. Pemerhati olahraga Kota Lhokseumawe Mulyanto mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap olahraga. Menurutnya olahraga tidak cuma diposisikan sebagai hobi tetapi harus jeut ke kebutuhan yang dilakukan secara rutin. Mbak RRI Mulyanto Kupega, ketika olahraga jeut kebutuhan, titik urang akan lebih mudah membangun kedisiplinan untuk meluangkan waktu beraktivitas fisik kebiasaannya dinilai penting dalam menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh. Sedarono Dilea Bauronyo, produksi tim RRI Lhokseumawe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lok Semawe, selamat siang. Di jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya lagu-lagu dangdut seperti janji Robi tadi ya. Mau dengar lagu-lagu dangdut, mau request lagu-lagu dangdut boleh di 0811 6715 893. Lagu apapun itu, lagu klasik ya, lagu-lagu lama maksudnya. Ada Mega Mustika, Inesentia, terus ada juga Ayah Mansur S ya, Ayah Jaja Miharja, banyak lagu-lagu lama ataupun yang terbaru, Lesti, Selfie, ya, Yamalida, dan artis-artis baru lainnya. Oke, nanti baru buka line teleponnya di 0811 6715 893. Yang mau WA juga dipersilahkan.

0: baik pendengar Pro 1 RRI Lex Semawi, ada Bunda Lesti ya. Ada yang punya, kata Bunda Lesti, sudah ada yang punya. Jadi gak bisa diganggu lagi, sudah 3 ekornya. Gitu, mau 3. Oke, pendengar Pro 1 RRI Lex Semawi 0811-6715-893. Yang pengen-pengen request lagu nih di siang hari ini, boleh, akan Robi putarkan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aha, dengan siapa ini?
1: Ini ke Wayu nih.
0: Tadi nggak masuk ya?
1: Tadi nggak masuk. Kepehan
0: ini lah. Iya. Oke lah, kau ini mau lagu apa siang hari ini? Lagu dangdut.
1: Maggie Z.
0: Judulnya
1: Kecurangan.
0: Maggie Z Kecurangan ya. Armawati IR yang enggak ya. Oke lah, curang itu ya. Nanti baru putar lagunya kayu ini. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Selamat malam Bang Robi. Selamat sehat selalu.
0: Amin,
1: selamat
0: Kak Wayuni.
1: Selamat panjang umur.
0: Amin, amin Kak Wayuni juga. Terus.
1: Terus Oma di Langsa. Om Budi. Bang Tamino. Bang Iwan di Langdiru.
0: Iya.
1: Cik Herma.
0: Terus.
1: Semua-semua lah Bang
0: Rosi. Semua-semua. Iya,
1: ya.
0: Yang dengar aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Wahyu ini lagi ngapain? Nyantai-nyantai.
1: Lagi santai-santai. Lagi ada angin sepoi-sepoi.
0: Kok panas ya di luar ya. Panas. Jadi di bawah pohon. Ya. Di bawah pohon enak ya. Oke, itu aja ya, Kak Wahyu
1: ini. Dalam rumah ini. Mana ke luar?
0: Oh iya. Itu betul-betul lagi dengar lagu dangdut enak ya.
1: Nanti kulitnya lagi hangus. Jadi
0: hangus nanti. Iya. Oke, kalau ini itu aja.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selanjutnya

0: warga Langsa nih yang masuk. Halo, assalamualaikum, Oma.
1: Waalaikumsalam.
0: Siang masuk lagi. Oma mau logo apa?
1: Lagu Roma Irama.
0: Judul
1: Derita.
0: Derita?
1: Ya.
0: Derita, sedih-sedih sekali nih. Oke, salam untuk siapa?
1: Untuk semua dan Arubi lah, untuk Arubi, kata Arubi.
0: Amin.
1: Untuk Tante Mona,
0: Ude
1: Yuni,
0: Ude
1: Yunta.
0: Iya.
1: Untuk si Herman, si Iwan, si Adi.
0: Bang Nurib juga ya.
1: Bang Nurib.
0: Yang mau masuk juga nih, sabar Bang Nurib ya. Bang Mustafa disampaikan
1: untuk Jainal dirangka juga, Om Jainal.
0: Iya.
1: Untuk Om Budi. Untuk Jainal dirangka juga, Om Jainal. Pak Tepe. Untuk
0: Bang Nurib, sabar ya, abis ini ya.
1: Semua-semua.
0: Ya, oke, okay, baiklah. Makasih Oma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Nurib nanti ini terus ya. Setelah ini Bang Nurib nih ternyata kalah cepat nih Bang Nurib. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Ini pendatang baru nih, Ferry.
0: Ferry di mana?
2: Iya. Di Paluh Lada.
0: Paluh Lada. Di mananya Paluh Lada?
2: Di Krukuh.
0: Krukuh maksudnya di mana?
2: Tetangganya Kak Yuna.
0: Oh, tetangganya Kak Yuna. Di no, yeah. Di komplek.
2: Di komplek.
0: Oke lah Ferry. Mulai gua apa nih Ferry?
2: Roma Irama kalau ada, Bang.
0: Udah Roma Irama nih Derita tadi. Nanti kita putar deh yang Derita ya. Yang lain mungkin.
2: Yang lain enggak tahu bilang pun.
0: Nanti boleh putar yang enak-enak aja ya.
2: Sebentar ya, Bang ya.
0: Oke.
2: Terserah Bang Robi aja.
0: Oke, baiklah. Nanti boleh putar yang enak-enak lah pokoknya ya untuk Ferry di Palda ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke, itu aja Ferry, ada spesialnya?
2: Iya, Bang.
0: Nggak ada. Salam-salam untuk siapa?
2: Yang lain, yang dah masuk.
0: Oke lah. Baiklah, Ferry, terima kasih.
2: Untuk Bang Robi lagi.
0: Iya, terus.
2: Untuk Kak Yuna. Dewi Mohata lagi.
0: Iya. Terus.
2: Cuma, Bang.
0: Itu aja.
2: Ya, Bang.
0: Baiklah, Ferry, terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Ferry di Palda. Yang selanjutnya assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya, dengan siapa nih?
3: Dengan Bu Jamal Ferry.
0: Di mana? Paya Billy, jama mula gua apa?
3: Ya, kan entah lah. Kamelia Malik.
0: Kamelia Malik, judulnya?
3: Wakuncar.
0: Wakuncar. Oke, salam untuk siapa? Warga Paya Billy.
3: Warga Retang yang sudah masuk, walaupun belum masuk.
0: Terus.
3: Buat Robi aja. Semoga sehat selalu.
0: Oke, baiklah. Baik, terima kasih ya warga Paya Bilih nih. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada warga Paya Bilih yang minta lagu Wakuncar nih ya. Kalau ini baik. Bang Nurib, ini kemana Bang Nurib? Oke, kalah cepat lagi Bang Nurib. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Mbak Rizky, anak kembar 5 di Pekanbaru.
0: Pekanbaru?
4: Iya.
0: Di mananya Pekanbaru?
4: Hah?
0: Pekanbaru di mananya?
4: Di Arengka Ujung, Bang.
0: Oh. Oke lah, warga Pekanbaru siang ini mau lagu apa?
4: Dari Alan, Bang.
0: Alan, judulnya?
4: Pagi-pagi makan bubur.
0: Alam sabu ya?
4: Iya.
0: Oke. Alhamdulillah. Ya.
4: Mana Bang Robi di Rusmawe Minyak, Bang Robi?
0: Oh, itulah ya. Lagi banyak ngantri nih. Kayak mana?
4: Ya sama di Riau pun banyak kali nih, Bang.
0: Sama ya? Oh, itulah informasinya, nggak tahu kita kenapa ya. Tapi di iya. Sumatera Utara kayaknya enggak lancar-lancar.
4: Aceh Utara kayak mana?
0: Aceh Utara, pokoknya di Aceh nih, dari Langsa sampai ke Lusmawi ini pada ngantri. Tapi di Medan gitu kayaknya enggak, biasa aja.
4: Iya, oh. Di Riau ngantri juga, Bang.
0: Ngantri ya. Oh ini kayaknya.
4: Pagi-pagi, mulai jam 3 pagi, tadi jam 1 baru pulangnya.
0: Oh, lama kali ya.
4: Iya, nggak kerja-kerja semua lebih, solar nggak ada, bensin nggak ada.
0: Oke, ya Allah. Iya, mudah-mudahan lah ini ya. Oke, iya. Bang, itu aja. Ada murus salam-salam?
4: Nah, salamnya untuk Om Ada di Langsa ya.
0: Oke, baik. Nah, Om Ani dengar juga nih dia.
4: Semoga sehat selalu ya.
0: Oke, baik, Bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Akhirnya, assalamualaikum Bang Nurihim.
5: Waalaikumsalam warahmatullah. Ditendang terus,
0: kalah cepat Bang Nurihim ya. Bang Nurihim, lagu apa nih boleh putar, Bang Nurihim?
5: Lagu dari siapa ya? Dari lagu itu sayang suamimu.
0: Sayang suami dari siapa itu?
5: Dari Andrikan, kalau nggak salah.
0: Sayang suami.
5: Ya.
0: Nanti, bentar, Pak.
5: Kalau nggak salah judulnya itu, kalau nggak salah.
0: Kalau nggak salah ya, tapi kayaknya salah nih. Ya,
5: dari Andri.
0: Andri.
5: Tunanetra juga, nah ya.
0: Oh, oke. Mungkin Bapak Andrikan. Baiklah, nanti baru bicara ya. Andrikan ya. Ini salam untuk siapa nih dulu Bang Nurihim?
5: Salam untuk Kak Wahyuni. Siapa tadi yang tadi siapa?
0: Lupa beberapa di Pekanbaru ada juga Oma tadi.
5: Yang di Pekanbaru Oma, Bang Budi, Bang Samini, Bang Samini, Cik Dar, Adi di Gurugo. Buat semuanya aja.
0: Oke. Baiklah. Itu saja Bang Nurihim.
5: Itu saja.
0: Oke, terima kasih Bang Nurihim ya. Nanti lagunya kalau enggak ada lagu apa baru diganti Bang Nurihim?
5: Hah?
0: Payah kayaknya enggak ada nih lagu Andrikan itu ya.
5: Kalau enggak ada ganti aja lagu dari Imam S saja, Hitam Manis Kulitnya.
0: Hey, Imam Sarifin. Ya. Baik, Bang Nurihim. Terima kasih, Bang Nurihim ya.
5: Ya, sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ada Bang Nurihim di kandang, ya. Dan boleh putar dulu lagunya, oke? Nanti kita buka lagi line teleponnya di 0811-6705-893.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung

0: Hadirin, kami lihat di sini telah hadir seorang penyanyi kenal.
1: Saya akan membawakan sebuah lagu untuk seseorang. Karena dialah. Terimalah kata hati saya.

0: Konsensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, jam 2 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk yang sudah masuk tadi, warga Pekanbaru, juga ada Bang Nuri, ada Oma, Wahyuni juga ya. Sudah senang lagu-lagunya semua sudah baru berputar. Oke, masih kita dalam program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Mendengar sampai jam 3 nanti akan Barobi hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Ya, assalamualaikum. Ini dari WA, ada Dewi di Ulai Jalan katanya, selamat siang, minta lagu dangdut yang asik. Oke, lagu-lagu yang asik nanti akan berputar ya. Warga Ulai Jalan, ada juga warga Kerungkuku. Tadi untuk Ferry yang ada di Palda, Nisam, apa kabar siang hari ini? Buluh Belang Arah lagi banjir-banjirnya duren ya. Lagi banyak-banyaknya duren ini. Mungkin bisa bagi-bagi lah kemari. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, oke, dengan siapa nih?
1: Dengan Jaina.
0: Jaina, di mana?
1: Di Langsa.
0: Di Langsa, ya tadi ada dapat salam juga ya. Dari Oma mungkin ya. Jaina, mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Di mana?
0: Mau lagu apa berputar?
1: Dari Elvi Sukaisih.
0: Elvi, judulnya?
1: Judulnya apa ya?
0: Mana nih? Apa?
1: Apa aja boleh. Apa? Pokoknya yang single terbaru ya.
0: Oke, okay, Elvi Sukaisih yang terbaru lah ya. Baik, ada salam-salam.
1: Salam-salam buat Oma di Langsa, buat Tante Mona, buat siapa tadi yang barusan apa?
0: Ada Bang Nuri juga rame ya.
1: Ah, Bang Nuri ya, salam kenal ya. Pendatang, ya pendatang baru ya.
0: Oke, okay. Terus.
1: Buat penyiar semua, buat siapa, Kak Amelia, Kak Dewi, buat siapa lagi ya, Yuna,
0: okay.
1: Dan spesialnya buat Robi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan RRI tetap jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih, Yuna, sehat juga ya. Terima kasih. Ya, sekali lagi sudah masuk hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada warga Langsa, Zainal, ada juga warga Pekanbaru tadi ya. Yang di Malaysia juga ada nih siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore.
0: Siang juga jelang sore. Pertama Bu Robi mau tanya siapa nih?
2: Lebu Siti.
0: Iya, warga Lebu. Ya, mau lagu apa ini?
2: Lagunya Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi. Setangkai Bunga Padi. Oke, okay. Mau lagu salam-salamnya dulu untuk siapa nih?
2: Salamnya dari timur ke barat. Kalau di 1001 ini marah. Nah, dari A sampai Z aja.
0: Semua Larista. Oke, okay, baiklah. Itu aja.
2: Istimewanya buat suami orang tapi.
0: Semoga dengar ya suami orang ya. Baik, Rista, terima kasih. Salam untuk warga Lebu semua ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rista di Lebu City ya di siang hari ini. Dan sekali lagi di jam 2 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya di siang hari ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Lhokseumawe dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Laksamawi ya. Ngamen 4. Ini lagu terakhir untuk program Pro Dangdut kita di siang hari ini. Selamat siang jelang sore aja nih warga Cutgiri. Apa kabar? Ya, dari Batu 1 sampai Batu 12 ke ujung Cutgirinya juga ya. Semoga senang dengan lagu Ngamen 4 ini. Dan warga Langkahan juga Senedun, Pantan Labu, Langsa, Nisam, Buluh yang masih bergelut dengan durian-durian saat ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Laksamawi dimanapun Anda. Ya, jam 3 waktu Indonesia Barat, senang dengan lagu-lagu dangdut, terhibur dengan lagu-lagu dangdut. Ya, selesai tapi untuk hari ini. Dan kita masih ke program lain, hiburan lain, lagu-lagu pop Indonesia yang akan Robi hadirkan di siang hari ini untuk menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Laksamawi. Jadi tetap di sini di Pro 1 RRI Laksamawi 89,3 MHz.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lexmen. Terima kasih atas Anda yang saat ini bersama kami Pro 1 di sore hari ini di jam 4 lewat 5 menit nantinya. Pendengar, kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat asar untuk kota Lexmen dan sekitarnya di jam 17 atau jam 5. Juga nanti kita akan mengikuti kabar Aceh dari Koril 17 Aceh. Ya, selamat sore di hari Minggu ini. Momen terindah, waktu yang terindah, bonding bersama anggota keluarga yang kita ciptakan untuk membangun rasa kedekatan juga bersama anggota keluarga gitu ya, yang ada di laut, di pantai. Selamat menikmati sore hari ini dengan indahnya laut. Semoga deburan ombak juga bisa merubah pola pikir kita untuk bisa menciptakan suasana hati yang lebih bahagia seperti itu. Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lexmawe dan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Pusaka Indonesia.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Aduh, mana Den, yuk, mana Den, yuk.
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Terima kasih sore hari ini Anda masih setia bersama kami. Dan Robi mau ngingatin lagi ya, besok 13 Juli. Hari ini Minggu 12 Juli. 13 Juli merupakan hari pertama sekolah untuk tahun ajaran baru 2026-2027. Mungkin Anda jauh tahu Robi. Iya. Robi serehani mengingatin kembali ya. Jadi nanti malam juga persiapan-persiapan luar biasa. Apalagi ada yang putra-putrinya yang baru pertama masuk sekolah, jadi antusiasnya juga luar biasa. Sudah beli tas, sudah beli buku, alat-alat tulis gitu ya yang baru. Kalaupun yang nyambung nih udah kelas 2, kelas 3. Jadi ketemu teman-teman juga lebih happy nanti ya. Ini udah hampir sebulan gak sih, 3 mingguan gak ketemu teman. Besok kembali lagi ketemu guru, ketemu teman sekolah ya. Semangat untuk belajar. Yang pasti Robi ingatin juga kalau pemerintah Kota Leksemawi dan Aceh Utara nih punya program GAMAS gitu ya, gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah gitu. Jadi ayah-ayahnya yang masuk dan pemerintah Kota Leksemawi dan Aceh Utara juga mengizinkan katanya orang tua, khususnya ayah, untuk pakai telat masuk kerjanya karena ngantar putra-putri sekolah. Oke, okay? Jangan lupa diantar ayah-ayah ya. Jam 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Leksemawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Banda Aceh meriahkan nonton bareng Piala Dunia di Stadion Harapan Bangsa. Berikutnya, pemerintah mengajak ayah untuk ikut mengantarkan anak pada hari pertama sekolah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik Aceh berkolaborasi dengan pemerintah Aceh menggelar kegiatan nonton bareng Piala Dunia sekaligus penguatan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh pada pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
1: Rangkaian acara diawali dengan senam bersama pemerintah Aceh yang disambut antusias masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan itu juga diberiakan dengan pembagian dorpas sebelum dilanjutkan dengan sosialisasi pentingnya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah berjalan sekitar 1 bulan. Hingga saat ini, progres pendataan telah mencapai sekitar 50% dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.
2: Ya, pada hari ini kita melakukan kegiatan senam bersama dan nobar bersama masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya dan Kopinda serta berbagai instansi terkait dalam rangka penguatan komitmen sensus ekonomi 2026. Sampai saat ini pelaksanaan hampir mencapai 1 bulan ya, dengan progres hampir 50%. Terima kasih kami kepada masyarakat juga untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang belum menerima, yang belum kedatangan dari petugas sensus. Semoga agar nanti bisa menerima petugas sensus yang akan datang door-to-door kepada seluruh masyarakat Aceh.
1: Yang menambahkan hingga kini petugas sensus belum menemui kendala berarti di lapangan. Menurutnya, kerjasama masyarakat menjadi modal utama agar seluruh proses pendataan dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
3: Sensus ekonomi ini sangat penting. Sangat penting karena kita butuh data yang akurat, butuh data yang benar ya. Dalam pengambilan setiap kebijakan itu kan didasari data. Kalau datanya tidak akurat, tidak benar, maka bermasalahlah hasil dari putusan dari kebijakan itu. Nah, karena itu mari kita dukung sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS ini ya, untuk memastikan bahwa seluruh data penduduk Aceh, seluruh data penduduk atau masyarakat di Indonesia itu datanya itu benar dan akurat, sehingga kita mengetahui sebenarnya berapa sih ya kemiskinan di Aceh, kemiskinan di satu kabupaten, kemiskinan di satu desa, satu kecamatan, ya, sampai dengan satu negara kita tahu. Datanya itu akan menjadi akurat. Kemudian kita akan mengetahui, ya, potensi dari masyarakat kita sendiri. Ya, sehingga kecenderungan kebijakan itu akan diarahkan dengan kecenderungan data yang kita miliki.
1: Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pelepasan simbolis petugas sensus ekonomi 2026 melalui pemasangan rompi lapangan. Acara kemudian dilanjutkan dengan hiburan, pembagian door prize, dan nonton bareng pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss di kawasan barat halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh. Sejumlah anggota DPRK serta unsur pemerintah, provinsi, kota, dan kecamatan turut menghadiri kegiatan tersebut. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Lahan bekas bencana banjir bandang di Kabupaten Pidijaya disulap menjadi lahan perkebunan yang kini menghasilkan bawang merah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidijaya, terkhusus di Desa Menasah Tengah, terus dilakukan melalui pemanfaatan lahan bekas banjir untuk budidaya bawang merah. Lahan persawahan yang sebelumnya tertutup lumpur banjir setebal sekitar 30 cm, kini berhasil dimanfaatkan kembali sebagai area pertanian produktif. Program budidaya bawang merah ini melibatkan pendampingan dari para pakar pertanian Universitas Syekh Kuala, salah satunya Profesor Dr. Rina Sriwati MSI yang merupakan pakar proteksi tanaman. Pendampingan dilakukan mulai dari analisis kondisi lahan hingga proses budidaya agar tanaman mampu tumbuh optimal meski ditanam di media bekas lumpur banjir.
5: Analisis dulu apa kandungannya, berapa N-nya, P-nya, dan lain-lain. Kemudian itu kami lakukan dan hasil analisis tersebutlah yang menjadi dasar untuk kita merekomendasikan pupuk dan nutrisi yang harus digunakan di lahan ini. Tanaman itu adalah membutuhkan makanan, makanan dalam hal ini nutrisi. Jika nutrisi itu tidak cukup, maka dia akan tidak tumbuh dengan subur. Nah, oleh sebab itu prinsip yang kami sampaikan, sehingga di lahan ini sudah diberikan nih asupan pupuk organik, baik NPK, dan pupuk itu disesuaikan dengan rekomendasi dari hasil analisis tanah yang kami lakukan.
4: Selain memperbaiki kualitas tanah, tim pendamping juga menerapkan teknologi pertanian modern berupa sistem irigasi water sprinkler untuk menyuplai kebutuhan air tanaman secara merata. Melalui penerapan teknologi pertanian dan pendampingan ilmiah tersebut, lahan yang sebelumnya terdampak banjir kini kembali produktif. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan pasca bencana sekaligus membantu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh mengajak semua pihak, terutama orang tua, untuk mendukung suksesnya gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah. Berikut, TC Maulidia Putri melaporkan.
6: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengimbau para orang tua untuk mendukung suksesnya gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS pada Senin 13 Juli 2026 serta menjadikan momentum ini sebagai langkah besar dalam membangun generasi Aceh yang berkarakter, cerdas, dan berprestasi.
7: Mengimbau kepada ayah atau wali dari siswa yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Memberi dukungan dan motivasi kepada anak dalam memulai tahun ajaran baru.
6: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah Sekda M. Nasir telah menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara ASN untuk berpartisipasi dalam GAMAS.
8: Mengantar anak di hari pertama sekolah, saya juga mengajak seluruh aparatur pemerintah Aceh yang memiliki anak memulai jenjang pendidikan baru untuk memanfaatkan kesempatan datang sedikit lebih lambat ke tempat kerja agar dapat mengantar anaknya ke sekolah.
6: Menurutnya, kehadiran ayah bukan sekedar mengantar, tetapi juga memberikan semangat, rasa percaya diri, serta motivasi bagi anak untuk meraih cita-cita. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Jawa Utara.

0: Olahraga minimal 30 menit sehari jaga kesehatan fisik dan psikologis dalam dunia kesehatan. Manfaat positif dari berolahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Olahraga bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak untuk menjaga kualitas hidup. Selain ampu menjaga kebugaran dan meningkatkan daya tahan tubuh, aktivitas fisik yang rutin menjadi kunci utama dalam mengendalikan berat badan serta meminimalisir berbagai risiko penyakit berbahaya. Hal tersebut ditegaskan Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, manfaat positif dari berolahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang. Ketika membahas mengenai pola aktivitas fisik yang menurun, Dr. Amrullah mengingatkan masyarakat untuk tetap selektif dalam memilih jenis olahraga. Aktivitas yang baik haruslah aman dan disesuaikan dengan faktor usia serta kondisi tubuh masing-masing agar tidak memicu cedera. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi tubuh, ia menyarankan durasi olahraga minimal dilakukan selama 30 menit dalam sehari.
2: Ya, olahraga yang baik itu selain harus aman olahraganya sesuai dengan usia. Jadi seorang mau olahraga tuh kita kan lihat juga faktor risiko kita apa, sehingga kita tidak olahraganya nggak menimbulkan cedera tentunya untuk pasien. Jadi yang paling bagus itu minimal sehari 30 menit. Mungkin kalaupun kita mau selang, lebih bagus selang sehari. Ya, sampai selang 2 hari, karena itu olahraganya itu kurang maksimal gitu terhadap tubuh.
1: Dr. Amrullah menambahkan, secara umum olahraga terbagi menjadi 2 jenis yang sama-sama memiliki peran penting bagi tubuh. Di antaranya olahraga kardio seperti aerobik, jalan kaki, dan lari yang berfungsi untuk memperkuat kesehatan jantung. Selanjutnya olahraga beban yang berfungsi untuk meningkatkan massa otot tubuh. Selain kedua jenis tersebut, olahraga permainan seperti bulu tangkis dan tenis juga sangat direkomendasikan. Jenis olahraga ini cenderung mengkombinasikan fungsi kardio sekaligus efektif untuk menghindari stresor atau pemicu stres. Kepala Puskesmas Mongedong juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki riwayat atau faktor risiko kesehatan tertentu agar meminta panduan dari tenaga medis sebelum melakukan aktivitas olahraga. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Satu unit rumah warga di Kampung Pribu, Kecamatan Arongan Lambale, Kabupaten Aceh Barat, hangus terbakar. Kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini ditaksir ratusan juta rupiah. Berikut Tata Molizar menyampaikan laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat melaporkan satu unit rumah milik warga di Kampung Pribu, Kecamatan Arongan Lambale, terbakar pada Jumat siang sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Laporan kejadian diterima Pusat Pengendali dan Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Barat pada pukul 13.39 waktu Indonesia Barat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyebut kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting arus listrik. Rumah yang terbakar diketahui milik Usman Nizar, 34 tahun, yang berprofesi sebagai petani. Rumah tersebut dihuni oleh satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa. Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai sekitar 150 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan yang diterima, BPBD Kabupaten Aceh Barat menginformasikan bahwa personel dari Pos Arongan Lambale, Pos Waila, serta Regu Piket Mako segera dikerahkan ke lokasi atas arahan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat. Tim dilaporkan tiba sekitar 5 menit setelah menerima informasi dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako, Pos Arongan, dan Pos Waila. BPBD Kabupaten Aceh Barat juga menyampaikan bahwa api berhasil dipadamkan sehingga kondisi di lokasi telah terkendali. Proses penanganan kebakaran melibatkan unsur BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar Regu 3 Mako, Damkar Pos Arongan, Damkar Pos Waila, TNI, Polri, serta masyarakat yang turut membantu dalam upaya pemadaman. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya berupaya telah menyediakan berbagai koleksi buku-buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Reporter Arif Rizalul melaporkan.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya terus berupaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat melalui penyediaan berbagai koleksi buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya, Dr. Said Amri mengatakan koleksi yang tersedia di perpustakaan mencakup buku-buku anak-anak, buku remaja, hingga buku orang dewasa dengan berbagai tema yang bermanfaat baik peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Selain itu juga, DPK Nagan Raya juga menghadirkan layanan ramah disabilitas dengan menyediakan Al-Quran Braille bagi penyandang disabilitas tunanetra yang berkunjung ke perpustakaan itu.
5: Berbagai macam bahan bacaan di perpustakaan kita ada mulai dari buku anak sampai kepada buku dewasa, termasuk Quran Braille kita juga punya untuk para tunanetra, dan banyak lagi buku lain-lain yang ada di perpustakaan kita. Banyak sekali buku yang bisa dijadikan bahan bacaan oleh masyarakat yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi keluarga. Misalnya buku tentang kerajinan tangan atau cara membuat kue dan sebagainya. Itu mereka mempraktekkan apa yang mereka baca, mempraktekkan hasil daripada mereka membuat kue misalnya, atau membuat tas dari bahan tertentu misalnya. Mereka jual, sehingga mereka akan bisa meningkatkan pendapatan keluarga.
4: Konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga. Berbagai buku keterampilan tangan, yaitu kuliner, pembuatan kue, serta berbagai jenis usaha kreatif lainnya yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya berharap masyarakat semakin gemar mengunjungi perpustakaan dan membiasakan diri membaca, sehingga dengan membaca merupakan jendela ilmu yang mampu memperluas pengetahuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Los Mawe, dan Malabo. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia. Pendengar, kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: RRI Takengon dan DPC Pertuni Aceh Tengah menggelar kegiatan Dengar Bareng atau Debar pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 guna menghadirkan atmosfer inklusif untuk tunanetra di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan Dengar Bareng atau Debar perhelatan Piala Dunia 2026 di kantor RRI setempat Jalan Uluh Kuning, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Minggu pagi. Kegiatan ini hasil kerjasama RRI Takengon dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh Tengah dalam menghadirkan informasi dan hiburan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Dalam kegiatan itu, para peserta dan karyawan RRI Takengon terlihat antusias untuk mendengarkan bersama jalannya pertandingan dalam laga perempat final antara Argentina kontra Swiss yang digelar di Amerika Serikat. Kasubag TU RRI Takengon Erani Arora mengatakan kegiatan debar menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan Piala Dunia secara inklusif.
2: RRI Takengon bersama dengan teman-teman diri karyawan-karyawan di RRI Takengon untuk bersama-sama ikut memeriahkan, jadi bersama-sama untuk menyemarakkan Piala Dunia melalui debar atau dengar bareng pada hari ini.
1: Dirinya menambahkan kerjasama dengan Pertuni Aceh Tengah diharapkan dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial dan penyiaran lainnya di dataran tinggi Tanah Gayo. Sementara itu Ketua DPC Pertuni Aceh Tengah Fahri Hakim di sela-sela kegiatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Takengon atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
3: Tanggapannya sangat positif. Ini salah satu hiburan untuk tunanetra. Jadi kami ucapkan terima kasih pada RRI yang telah memberikan kesempatan dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dalam setiap pesta bola yang akan datang. Gitu.
1: Melalui kegiatan ini, RRI Takengon kembali menegaskan komitmennya sebagai media publik yang inklusif dan dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung semangat kebersamaan dalam menikmati ajang olahraga terbesar di dunia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Aceh menggelar pendidikan ideologi, politik, dan organisasi di Kabupaten Aceh Tengah untuk memperkuat akar ideologi. Berikut kembali disampaikan Fitra Jayadi.
1: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Aceh melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani resmi menggelar pendidikan ideologi, politik, dan organisasi Ideopolitor di Gedung Oprum Setdakap Aceh Tengah dengan tema meneguhkan ideologi, menguatkan kaderisasi, dan membangun kepemimpinan yang menggerakkan. Kegiatan ini menjadi momen krusial bagi Muhammadiyah untuk menyelesaikan gerak langkah dalam pengabdian kepada publik. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga memberikan apresiasi terhadap kiprah Muhammadiyah. Dalam arahannya, ia menantang para peserta agar setiap program yang lahir dari forum ini mampu membawa perubahan nyata, bukan sekedar agenda seremonial belaka.
4: Jadilah kita sebagai orang tua yang selalu diidolakan oleh anak kita. Siapa idola anak? Pilih orang tua saya. Kenapa? Itu ada di sini. Yang sulit dan itu mahal.
1: Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Aceh Abdul Malik Musa dalam amanat pembukaannya menekankan bahwa Muhammadiyah tetap berdiri tegak di atas fondasi ideologi Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pihaknya juga menyoroti peran sentral para imam sebagai garda terdepan pembinaan umat. Dirinya juga menegaskan komitmen berkelanjutan Muhammadiyah dalam membangun bangsa melalui ribuan amal usaha yang kini tersebar di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial pada seluruh wilayah di tanah air. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Indonesia, Sabang. Longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoitam di kawasan Cotba Getum, Kota Sabang, kian parah dan menyebabkan sebagian badan jalan amblas. Kondisi yang dinilai membahayakan pengguna jalan itu memaksa akses ditutup sementara dan masyarakat diminta untuk menggunakan jalur alternatif. Diah Novritaria menyampaikan laporannya.
5: Kondisi longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoitam, tepatnya di kawasan Cot Bak Getum, Kota Sabang, semakin parah. Badan jalan yang terus mengalami amblas memaksa akses tersebut ditutup sementara karena dinilai tidak lagi aman dilintasi kendaraan. Kecik Gampung Balohan Abdullah Imo mengatakan kerusakan jalan terus bertambah dari hari ke hari, sehingga penutupan menjadi langkah yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat. Menurutnya, ruas jalan itu merupakan akses vital yang menghubungkan Gampung Balohan dengan Anoitam.
6: Jalan ini mohon menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah, khususnya lagi BPKS, karena yang saya tahu itu jalan BPKS yang bangun itu. BPKS yang bangun, yang menghubungkan Balohan dengan Anoitam. Warga Anoitam juga sangat mengharapkan. Kepada saya beberapa orang menyampaikan, kenapa Pak jalan itu enggak dibuat sampai kami ditutup, payah aksesnya karena kami harus keliling dari Caba, dari Ujung Karang.
5: Selain menjadi jalur penghubung masyarakat, ruas jalan Cot Bak Getum juga merupakan salah satu akses wisata yang menyuguhkan panorama Teluk Balohan. Penutupan jalan turut mempengaruhi mobilitas warga dan wisatawan yang selama ini memanfaatkan rute tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Husaini menegaskan kondisi badan jalan kini sudah sangat membahayakan dan berpotensi mengalami longsor lebih luas apabila tetap dilalui kendaraan. Karena itu, masyarakat diminta mematuhi penutupan sementara hingga penanganan dilakukan.
7: Namun yang pengelola jalan ya, terutama BPKS itu, untuk segera mungkin untuk mengusulkan untuk perbaikan supaya itu aman bagi pengguna jalan, atau paling minimal menutup dulu, menutup total, memasang portal supaya tidak dilewati. Jadi bagusnya dipasang portal dari besi permanen, tidak bisa diangkat-angkat, ya, untuk keselamatan pengguna jalan.
5: Hingga kini, akses Balohan Anoitam melalui Cot Bak Getum masih ditutup sementara. Masyarakat dan wisatawan diimbau menggunakan jalur alternatif sambil menunggu percepatan penanganan dari pihak terkait agar kerusakan tidak semakin meluas. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi, kabar Aceh dari Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Ya, sore hari ini kembali bersama Robi di Pro 1 RRI Lok Semawi. Saat ini sudah jam 5 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Baru pulang katanya dari ngantar anak masuk pesantren gitu ya. Yang sudah mulai sekolah lagi, sudah mulai disibukkan lagi besok pagi. Tapi bakal seru nanti ya, kalau anak-anak udah mulai sekolah. Di rumah tuh bakal riweh di pagi hari itu yang dinanti-nantikan gitu. Dan yang pasti juga jalan raya mulai besok kembali padat. Jadi untuk kamu sudah mempersiapkan yang menggunakan kendaraan roda 2, yang pasti helm tetap dijaga, karena bapak-bapak polisi itu setiap simpang yang ada kota Lok Semawi Aceh Utara ya pasti menjaga ketertiban lalu lintas. Jadi helmnya tetap dipakai dan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Gitu aja kan lebih asik ya. Dan selamat sore untuk Anda semuanya. Kembali lagi dengan hiburan Karobi hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini di Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Hai, selamat sore dengan Pro 1 RRI Lexmawe Negeri di Awan. Mengingatkan kembali lah ya, Love Project dengan lagunya yang luar biasa ini dipopulerkan kembali di tahun 2023 lalu oleh Yuni Syara, dan kita dengarkan di 2026 di jam 5 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, selamat sore untuk Anda. Selesai sudah Roy bertugas untuk hari ini di edisi Minggu 12 Juli 2026 yang menemani Anda dari siang tadi sampai sore ini, dan selainnya akan ada rekan Denny sampai malam nanti. Yang mendengar, selamat malam semuanya, sore menjelang malam gitu ya. Terima kasih tensinya dan perhatiannya selalu mendengarkan Pro 1 sampai malam nanti di jam 12 malam. Akhirnya Robby pamit untuk sore hari ini. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robby.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

العالمين وبعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Para pendengar dan pemirsa Persatu RRI Loksmawe dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita dapat bertemu di sesi tausiah sore hari ini. Dan kali ini sesuai dengan konteks kita hari ini dalam memeriahkan menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, tentu kita sebagai umatnya, sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, patut merasa bersyukur dan merasa berterima kasih di satu sisi atas kehadiran beliau sebagai pengayom dalam kehidupan kita. Para pendengar dimanapun Anda berada, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui dari berbagai referensi sirah nabawiyah itu menandakan satu era kebangkitan, satu muntalak atau titik balik kebangkitan kehidupan umat manusia. Bahkan kebangkitan bagi kemuliaan dan nilai-nilai, kemuliaan yang ada pada manusia itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sementara sekeliling beliau dunia pada waktu itu bahkan sedang berada dalam kegelapan. Bayangkan 600 tahun rentang waktu yang tidak sedikit atau tidak singkat. 600 tahun jarak beliau dari kerasulan Nabi Isa alaihi salam merupakan waktu yang lama, yang panjang, yang telah menorehkan berbagai dinamika dan keruntuhan moral, berbagai salah laku, kehinaan, kezaliman dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai umatnya, sebagai umat yang terakhir yang hidup di akhir zaman ini, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut merasa bahwa kehadiran beliau itu sebagai lampu sang penyerah, sang pencerah, maaf, dan sang penerang, sang juru selamat yang sebenarnya. Dikarenakan apa? Keteladanan yang bersumber dari ajaran yang beliau bawa tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paripurna, baik secara spiritual maupun secara moralitas. Kita lihat misal secara moral, beliau adalah Allah gambarkan sebagai wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau Muhammad berada di atas sebuah akhlak yang sangat agung. Seorang manusia yang lahir dalam kondisi masyarakat terbelakang, dari sisi moralitas beliau mampu tampil kemudian meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat beliau, tapi tidak kurang banyak beliau melakukan revolusi mental, revolusi akhlak, menetapkan kembali garis merah apa yang boleh,
apa yang tidak boleh, apa yang membuat manusia itu menjadi mulia dan apa yang menjadi sebaliknya. Beliau tampil dengan melakukan kritik sosial waktu itu. Maka kita bisa bercermin ke surat Al-Kahfi misal. Di ayat terakhir itu bagaimana Allah menjelaskan kepada kita sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memerintahkan beliau sebagai rasulnya untuk memproklamirkan dirinya kepada kita. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, kepada umat manusia seutuhnya, seluruhnya. Innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka bahwa aku memiliki posisi seperti kalian sebagai seorang basyar, sebagai seorang yang memiliki fisik yang sama dengan kalian. Dan aku memakan sarid, daging ada kuahnya, dendeng. Makanan beliau seperti makanan kita, makan kurma. Beliau juga sebagai basyar, sebagai manusia, merasakan dingin dan panasnya cuaca, merasakan sakit, lapar, sedih, emosi, marah. Beliau rasakan. Innama ana basyarum mithlukum. Beliau juga lahir dalam suasana sebuah masyarakat yang mempengaruhi di satu sisi. Atau kita katakan beliau sebagai seorang manusia memiliki satu budaya, bahasa. Memiliki apa yang dinamakan sebagai keluarga besar. Memiliki sebuah komunitas dagang yang beliau ikuti. Beliau pernah menjadi penggembala sebagai sebuah profesi. Menjadi pedagang. Beliau menikahi istrinya sebagai manusia biasa. Beliau hidup dalam suatu tatanan masyarakat, tatanan sosial, yang beliau tidak bisa melepaskan dirinya dari itu semua sebagai manusia. Tapi lihat kiprah beliau, sungguh dapat kita jadikan sebagai tauladan. Bagaimana beliau bisa sebagai seorang manusia menyatukan simpul-simpul, menyatukan tokoh-tokoh yang waktu itu sedang bersitegang, berpecah belah, bersaing untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tempat yang tertinggi dalam status sosial masyarakat waktu itu. Lihat bagaimana setelah Ka'bah dilanda banjir, kemudian diadakan, dilakukan renovasi. Dan akhirnya tahap terakhir adalah peletakan Hajar Aswad sebagai satu batu yang waktu itu disakralkan juga sebagai sebuah batu yang dimuliakan. Sebagai sebuah ajaran yang bermula sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setiap orang, setiap kepala suku merasa bahwa dialah yang berhak mengangkat batu itu dengan tangannya, meletakkan di tempat yang seharusnya. Sebuah kemuliaan, sebuah status sosial yang tinggi. Kita tahu pemegang kunci Ka'bah waktu itu Abdul Muttalib sebagai penjaganya, sebagai keluarga yang dimuliakan, diberikan amanah sebagai sebuah status sosial waktu itu. Setiap orang merasa iri, ingin tampil dan menjadi tokoh
sentral untuk meletakkan batu atau Hajar Aswad itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu meredam semua ego pada setiap kepala suku waktu itu. Setiap orang yang ingin mendapatkan status itu mampu beliau redam. Mampu beliau satukan. Tentu ini tidak mudah. Butuh kepada modal yang besar. Kepercayaan. Nah, hari ini kondisi masyarakat kita. Kita bisa menjadikan beliau teladan sehingga mampu melakukan hal-hal yang besar yang punya efek signifikan dalam merubah kondisi yang tadi tegang. Seolah-olah akan terjadi peperangan, perebutan status sosial dan kekuasaan. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut. Tapi beliau kemudian tampil dengan modal sebagai seorang Al-Amin. Beliau orang yang dipercayai selama ini memiliki kepercayaan. Al-Amin. Seorang yang amanah. Sifat amanah beliau itu kemudian mampu menyatukan. Tentang teknis kita mendengar bagaimana kesepakatan mereka bahwa orang yang akan meletakkan itu, batu itu, yang akan menjadi penentu dalam kisruh dan kasus peletakan batu Hajar Aswad itu adalah orang yang pertama kali hadir ke Masjidil Haram itu, ke Ka'bah itu. Nah, ternyata itu orangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya sifat amanah itu tidak beliau miliki, tentu tidak ada yang akan melirik beliau. Beliau orang yang amanah. Dan itu menjadi modal besar yang hari ini juga kita rasakan itu sangat langka. Wahai umat Muhammad, kemana amanah itu? Kemana sifat kepercayaan yang diajarkan oleh Rasul kita itu? Yang beliau bahkan sebelum menjadi seorang rasul itu beliau sudah miliki. Sungguh hari ini sifat amanah itu menjadi sesuatu yang langka. Sungguh sifat amanah itu hari ini menjadi sesuatu yang mahal. Menjadi sesuatu yang seolah-olah itu tidak mungkin kita bisa dapatkan. Kecuali dengan berdarah-darah, dengan susah payah, pengorbanan yang lebih besar. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat amanah, bahkan sebelum menjadi rasul, beliau mampu melakukan, menjadi penentu, memberi efek positif dalam kehidupan masyarakatnya. Didengar kata-katanya. Bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun menurut logika tapi mereka bisa percaya. Lihat pertama kali beliau diangkat menjadi rasul. Yang beliau lakukan adalah memanggil keluarga besar. Quraisy. Beliau panggil Bani Muttalib dan sebagainya. Dan satu pertanyaan beliau sebelum menyampaikan ajaran yang paling asasi. Apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan sebagai sebuah ekspresi. Beliau ingin mendapatkan feedback sejauh mana hari ini beliau masih dipercaya oleh kaumnya. Dan beliau mengatakan, mengajukan satu pertanyaan. Wahai kaumku, kalian percaya kepadaku. Apa yang aku katakan? Kami percaya. Kami belum pernah mendengar engkau berbohong selama ini, wahai Muhammad. Apakah kalian percaya kalau aku katakan hari ini, detik ini, akan datang di balik bukit sebuah pasukan berkuda yang akan menyerang kita? Mereka kata, kami percaya karena belum pernah terbukti engkau berbohong selama ini. Apa yang kau katakan selalu benar.
Lalu feedback yang beliau dapatkan itu beliau jadikan sebagai sebuah barometer bahwa mereka akan bisa menerima dakwah yang beliau sampaikan. Dan beliau katakan, ayuhannas, wahai kaumku, wahai keluargaku. Ketahuilah bahwa azab Allah itu pedih. Selamatkan diri kalian dari azab Allah. Bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Selamatkan diri kalian dari kemarahan Allah. Disitulah kemudian Abu Lahab, ya, sebagai paman beliau sesungguhnya, dari jalur darah nasab, ya, laki-laki marah itu. Alihata jama'tana, dia tanya kepada Rasulullah. Rupanya ini maksudmu kau kumpulkan kami. Bukan mau bilang ada pasukan dan sebagainya. Rupanya ini yang kau mau sampaikan, ada ajaran baru ini. Taballaka. Dia memaki Rasulullah, menghardik Rasulullah. Celaka engkau. Lalu Allah tidak membiarkan Rasulnya dengan penuh amanah menyampaikan ajaran Allah. Membalas. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Celaka kedua tangan Abu Bakar. Abu Lahab. Watab. Pasti dia akan mendapatkan kecelakaan. Allah mengulangnya dua kali. Luar biasa. Pembelaan Allah. Karena sifat amanahnya tadi. Jadi kita hari ini tidak perlu takut. Selama kita masih berada di jalur yang benar, melaksanakan perintah, melakukan tugas kita, menjadi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh dedikasi dan amanah, jangan pernah takut. Innallaha la yudhi'u. Allah tidak pernah menyia-nyiakan imanakum, iman kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala, sesungguhnya kami tidak pernah menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Amanah satu hal sebagai sebuah keteladanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejujuran, itu adalah sifat yang penting yang hari ini yang tergerus sebagai ketidakjujuran, menyelewengkan kepercayaan amanah, dan berbagai hal yang menggerus rasa atau kepercayaan itu, kejujuran itu. Yang kedua, beliau walaupun sebagai manusia tapi kesabaran beliau itu tanpa batas. Walaupun kita mendengar sabar itu ada batasnya, tapi tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan baru setahun dua tahun beliau berdakwah, keluarga besarnya dikucilkan, diusir dari Mekah dan harus tinggal di pinggiran kota. Sampai mereka memakan akar-akaran, dedaunan. Tak bisa kita bayangkan. Hari ini juga terjadi saudara-saudara kita di Gaza. Waktu itu pernah fase yang mereka dapatkan adalah memakan akar-akar tumbuh-tumbuhan. Memakan berbagai rumput-rumputan. Wal'iyadzubillah. Masyarakat Mekah waktu itu menolak dengan keras ajakan beliau. Ajaran yang mereka anggap baru, padahal itu sudah mengakar sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka menolaknya dengan keras, dengan hardikan, dengan penyiksaan. Sumayyah sebagai seorang wanita pertama yang syahid, syahidah di jalan Islam. Keluarga Yasir yang itu adalah penolakan dan perbuatan yang sangat keji. Membunuh, menyiksa orang-orang lemah yang waktu itu menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat berbagai penolakan, berbagai intimidasi
Bahkan setelah beliau melakukan hijrah ke Madinah, masih kita lihat seperti perang Khandaq, ya, tahun kelima Hijriah. Perang sekutu yang beliau menghadapi berbagai tekanan dari dalam dan luar Madinah waktu itu. Mereka ingin membumi hanguskan sekaligus musuh-musuh Islam datang ke Madinah. Tapi Allah membela Rasulnya. Kesabaran beliau menghadapi tekanan politik waktu itu. Lihat bagaimana di perjanjian Hudaibiyah. Beliau dihalang memasuki Ka'bah, memasuki kota Mekah. Dan sampai di Hudaibiyah itu terjadi sebuah perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Sabar. Para sahabat mengetahui poin-poin perjanjian yang menurut mereka ini berat sebelah dan menzalimi kaum muslimin. Tapi beliau menyerahkan semua itu kepada Allah dan bersabar. Sehingga apa yang terjadi? Melalui perjanjian Hudaibiyah lah Allah kemudian memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, menaklukkan kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti, tanpa pertumpahan darah yang besar. Perlawanan sedikit-sedikit itu ada, tentu ada. Tapi dapat diredam, dapat dihilangkan. Kesabaran, ketabahan yang hari ini juga menjadi pondasi dalam kita bermasyarakat, hidup berkeluarga. Sebagai pemegang kebijakan, banyak bersabar dengan kondisi hari ini. Kondisi masyarakat kita. Sebagai pemegang kebijakan tentu banyak hal yang perlu diperhatikan. Dan tidak mudah menghadapi tekanan-tekanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar mengajarkan umatnya hingga beliau tuntas. Ya, melahirkan generasi terbaik, setelah itu melanjutkan dakwah beliau. Kesabaranlah puncanya. Tegar, ya, menjaga ajaran. Tegar menjaga moralitas yang beliau ajarkan kepada umatnya, beliau menjalankannya sendiri secara konsekuen. Luar biasa. Kesabaran dan ketabahan. Lalu keteladanan beliau yang dapat kita jadikan sebagai sebuah kado dari peringatan kelahiran beliau, peringatan kerasulan beliau, yaitu kasih sayang dan empati. Bagaimana beliau sebagai seorang manusia membawa ajaran penuh belas kasih. Kasih kepada seluruh makhluk. Sebagaimana saya katakan tadi. Allah sendiri menjamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutusmu sungguh. Benar-benar sebagai rahmah. Penyelamat. Sebagai pembawa kasih. Ajaran yang penuh kasih. Tentu perspektif Islam. Bahwa mengasihi itu bukan membiarkan semuanya terjadi seperti yang diinginkan, tidak. Adanya batasan-batasan itu sebagai sebuah tanda kasih. Bagaimana aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan dalam berkendara, aturan-aturan dalam berkomunikasi, semua aturan-aturan ada itu contoh. Ya, tanda kasih yang akan membatasi kebebasan dengan kebebasan orang lain. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh beliau itu berisi penuh kasih sayang. Bahwa tidak boleh ya melakukan kezaliman sedikit sekecil apapun. Di satu sisi juga jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit kekecil apapun. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'ah.
Sekecil apapun ma'ruf lakukan. Jangan tunggu besok. Jangan remehkan. Jangan anggap itu tidak berarti. Itu ajaran beliau. Jangan menzalimi hatta semut sekalipun. Jangan. Dan kehidupan kita hari ini sangat butuh kepada kasih sayang dan empati itu. Bagaimana mengajarkan anak-anak kita agar mereka lahir sebagai generasi yang punya empati kepada orang lain. Dengan kemajuan teknologi hari ini, komunikasi jarak jauh bisa jadi menggerus rasa empati ini. Bagaimana membuat konten-konten yang bernilai kebaikan, tapi sayangnya secara hakikatnya tidak terjadi. Bagaimana seseorang memberikan sedekah seolah-olah dia mendermakan sesuatu, lalu dibuat jadi konten di foto dan sebagainya di video, lalu diambil kembali, datang lagi ke si orang lain. Ini bisa saja terjadi sebagai sebuah satu sisi peluang bisnis, satu sisi lagi ajakan berbuat kasih, tapi dalam penerapannya itu nol. Tentu ini sangat miris. Maka ajarkan anak-anak kita punya ulas asih. Ajarkan mereka ke masjid. Bagaimana memberikan derma kepada orang-orang tua yang membutuhkan. Bagaimana dia sholat kemudian tidak mengganggu kawannya. Sifat karakter yang baik sebagai muslim harus dari sejak dini diajarkan. Bagaimana kita menunjukkan seharusnya sebagai sebuah keteladanan dalam keluarga, bahwa kita tidak menyakiti istri kita, bahwa semua anak itu diperlakukan dengan kasih sayang. Dan dari sinilah diharapkan akan muncul sebuah masyarakat yang harmonis, saling menghargai, saling menyayangi. Para pendengar Persatu dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keteladanan-keteladanan beliau sebagai manusia, dan beliau telah melaksanakan itu dalam kehidupan nyata beliau. Hari ini menjadi challenge bagi kita, selain menjadi hadiah kado apabila kita mengikuti jejak beliau. Sungguh insya Allah kita akan bahagia. Kita akan mampu menata kembali keluarga kita. Mampu menata kembali masyarakat kita, bangsa kita hari ini. Dan itu dimulai dari akhlak moralitas yang Rasulullah ajarkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi tentang keteladanan yang boleh bawa itu, kita jangan lupa bahwa dalam surah Al-Kahfi Allah katakan yuha ilayya. Selain beliau sebagai manusia punya moralitas, ajaran ya, kasih sayang dan berbagai karakter yang mulia yang melekat pada beliau, jangan lupa bahwa beliau sebagai seorang rasul yang tugas kita tidak hanya meneladani sikap-sikap, karakter, sifat, akhlak beliau, tapi juga mengikuti ajaran beliau. Ini dititik beratkan dalam ayat itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal ini. Sebagai manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia bashar, tapi satu sisi jangan lupa yuha ilai, aku ada seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, kita ikuti dan kita praktekkan. Harapannya dengan dua hal ini beliau ya secara manusiawi, sebagai seorang manusia secara fisiologis atau biologis beliau itu penuh dengan karakter mulia, moralitas. Tapi di satu sisi, sisi lain beliau sebagai seorang rasul adalah seorang yang paripurna dalam hal spiritualitas yang wajib kita ikuti, yang harus kita cari. Kasih sayang tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan susah, tidak mungkin kita mendapatkan imbalan di akhirat kelak. Hal-hal yang diajarkan hari ini kita lakukan tanpa diimbangi, diikuti oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya,
tentu ini tidak akan bisa kita masuk ke pintu gerbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah, kepada Rasul dan wahyu yang beliau sampaikan. Semoga kehadiran Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai teladan dalam kehidupan kita dapat menjadikan kehidupan kita lebih bermartabat, lebih meningkatkan kualitas hidup dan kesuksesan di dunia dan akhirat kelak. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Menteri Pertahanan Nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
5: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
4: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
7: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda, jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
7: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
7: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PRO-LANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristin Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
15: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Karena ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
14: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
16: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua jadi ya belum tahu nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya Mas.
14: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiron membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiron fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiron resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

0: kitab yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night all. The first I say thanks to all participant at Pro 1 RRI Luxembourg. Yeah. Okay, happy Sunday night and have a nice day. You're all, yeah. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Luxembourg malam hari ini. Saya yang bertugas Denny Mr. D di tim Luxembourg malam ini Pro 1 RRI Luxembourg, dan juga bersama rekan operator yang bertugas ada Teuku Saiful Iqbal malam hari ini. Seperti biasa, nanti ruang dengar malam hari ini akan berlangsung hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Di antaranya nanti ada drama radio di pukul 20 malam. Dan malam hari ini mini drama radio kami mengangkat judul tentang jejak di antara reruntuhan, ya, produksi RRI Sibolga. Sementara itu juga azan Isya untuk wilayah Luxembourg Aceh Utara sekitarnya pukul 20 lebih 6 menit. Lalu kemudian juga nanti di malam hari ini, karena malam Senin, malam yang calling down, ya, mungkin Anda setelah beraktivitas menikmati holiday, hari liburan Sabtu dan Minggu, sementara besok sudah mulai kembali bekerja, ya, karena sebesok sudah hari kerja. Nah, nanti di pukul 22 malam juga ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu Indonesia lawas malam hari ini, lagu-lagu pop Indonesia. Jadi seperti itu rangkaian mata acara kami di malam ini yang suasana relax, santai. Kemudian juga tentu saja Pro 1 akan terus mengupdate informasi, berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Salah satunya tentang misalnya untuk di malam hari ini sampai dengan malam lusa tidak ada pertandingan tontonan, ya, ataupun siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang sekarang ini sudah memasuki babak semifinal. Tinggal 4 negara yang masih akan berkompetisi mencapai puncak ataupun laga final. Di antaranya ada Inggris nanti berhadapan dengan Argentina, kemudian ada Perancis berhadapan dengan Spanyol, ya. Dan babak semifinal akan dimulai Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, Rabu tanggal 14, ya, atau 15 dini hari waktu Indonesia Barat, ya, tanggal 15 pukul 2 dini hari. Jadi seperti itu informasinya. Kalaupun Anda yang ingin berbagi informasi di malam ini bersama saya Denny Mr. D, silahkan saja chat di chat WhatsApp di studio kami. Kami terbuka selama kami mengudara. Apapun itu informasi yang Anda berikan tetap kami terima, lalu dengan filter-filter tentunya, dengan penyaringan-penyaringan terlebih dahulu, ya. Informasi lainnya juga mungkin yang sekarang sedang membelalakkan mata kita, ya, melihat informasi ini. Mungkin Anda juga juga lewat di beranda-beranda akun media sosial Anda. Bagaimana penggerebekan uang, ya, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu, uangnya disimpan begitu banyak di berangkas. Nah, ini juga mencengangkan, temuan-temuan seperti ini. Tapi itulah namanya kehidupan, ya, manusia pasti ada yang kanan, ada yang kiri, gitu, ya. Tinggal pilihan kepada masing-masing. Jadi seperti itu, dan saya Denny Mr. D malam hari ini bersama Anda, ya, di Pro 1 RRI Luxembourg. Kemudian juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital supaya bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Luxembourg dimanapun Anda berada, asalkan terkoneksi dengan sinyal 4G, itu akan bisa terus mendengarkan Pro 1 lewat audio streaming online di aplikasi RRI Digital. Sementara Anda yang tidak kemana-mana atau stay di coverage area kami seperti Luxembourg, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Timur, bisa Anda

mendengarkan Pro 1 di siaran terestrial manual kami dengan frekuensi 89,3 MHz ya, siaran analog Pro 1 RRI. Dan juga Anda yang mungkin stay at di Kota Langsa misalnya dan juga Kabupaten Aceh Tamiang, itu juga bisa Anda nikmati siaran analog kami di frekuensi 95,3 MHz, pemancar relay kami di kawasan Kota Langsa. Jadi demikian kami informasikan. Semoga Anda terhibur dan terus bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyanyiakan semua itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe, kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah kembali memperjumpakan kita dengan program Mutiara Pagi yang selalu disiarkan oleh RRI, di mana di program ini kita akan selalu memperbaiki diri menjadi orang-orang dengan pribadi yang jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Kita tidak perlu lebih baik dari orang lain, tapi kita cukup menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk kita, dan kita selalu menyanjungkan selawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tauladan yang mengajarkan kita sebuah tema yang patut kita angkat di program Mutiara Pagi ini, yaitu tiga bentuk kebajikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana tiga bentuk kebajikan ini akan kita coba lihat dan kita bahas di waktu yang sangat singkat ini. Kita ketahui bahwa kebajikan adalah salah satu prinsip Islam yang selalu ditanamkan dan diajarkan oleh Allah agar dilakukan oleh manusia dalam setiap pola kehidupannya. Di mana kita harus memahami apa itu hakikat kebajikan. Di surat Al-Baqarah, Allah kembali menekankan dengan sebuah ayatnya yang begitu menohok dan membuat kita terfikir tentang apa sebenarnya makna kebajikan. Laisal birra antu wallu wujuhakum qibilal masyqi wal maghrib walakinnal birra man ahmana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sahabatku, para muslimin dan muslimat yang mendengarkan program Mutiara Pagi, Allah menekankan di surat Al-Baqarah ayat 177 ini, bukanlah yang disebut kebajikan itu bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Kadang-kadang kita hanya menghadap arah kiblat, timur, barat, selatan, utara, akan tetapi kita tidak paham apa itu makna kebajikan. Tapi kebajikan, kata Allah di surat Al-Baqarah 177 ini, adalah orang yang percaya, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kepada kitab, malaikat, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan seperti musafir, peminta-minta, dan orang untuk memerdekakan hamba sahaya. Dan orang itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Jadi sholat itu didirikan bukan hanya menghadap kiblat, tapi bagaimana kita memahami apa saja konsekuensi dari saat kita melaksanakan sholat. Hari ini Allah menjelaskan juga orang-orang yang berbuat kebajikan adalah orang yang menunaikan janjinya ketika berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan. Bila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan pada ketika peperangan, orang itulah orang-orang yang melaksanakan kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut di atas, kita semua, para pendengar Mutiara Pagi di hari ini, bisa memahami makna albir atau kebajikan. Di mana albir atau kebajikan adalah himpunan dari semua kebaikan ataupun al-khair. Albirru jamak daripada al-khair, artinya kumpulan daripada khair menjadi albir. Nah, kebajikan inilah yang meliputi nilai-nilai luhur dari rohani dan akhlak yang baik yang ada dalam diri kita. Dan lahir, muncul, termanifestasi dari berupa amal-amal soleh yang kita lakukan, kita laksanakan. Profesor Dr. Muhammad Shaltut, ulama Mesir dalam tafsirnya, tentang ayat tersebut di atas, beliau menjelaskan, di mana kebajikan itu bisa dibagi dalam tiga bagian yang sangat penting. Dan ini akan kita bahas dalam perjumpaan kita yang sangat singkat ini. Pertama, kebajikan yang harus kita pahami oleh semua pendengar program Mutiara Pagi adalah kebajikan dalam akidah. Akidah atau tauhid kita kepada Allah adalah sesuatu yang menjadi sebuah ikatan antara manusia dan Allah sebagai satu simbol vertikal. Bagaimana kita takut dan yakin kepada Allah sebagai zat yang menciptakan kita. Jangan sampai menyimpang dari ketentuan-ketentuannya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Akidah adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Ketika di ayat Al-Baqarah 177 itu dijelaskan, bagaimana al-birru adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, kepada kitab, kepada para malaikat, kepada para nabi. Akidah atau iman kita kepada sesuatu yang dijelaskan dalam rukun iman ini, inilah yang dijelaskan oleh Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dilalil Quran. Bagaimana iman kepada Allah merupakan titik perubahan dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak punya zat yang akan kita tunduk patuh kepada zat tersebut, yang merupakan satu simbol kekuatan yang kita sembah setiap hari. Dan ini menjadi titik balik perubahan kita. Kalau selama ini kita selalu mengagungkan diri kita sendiri, begitu kita percaya kepada Allah, kita yakin bahwa ada azat yang mengatur kita, bahkan mengatur takdir kita, kada baik dan kada buruk kita, karena kita percaya juga dengan hari akhirnya. Kita percaya akhirat itu ada. Dan kita percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi-nabi, kita percaya ada malaikat. Dan ini bagian kepada percaya kepada yang gaib. Saat kita percaya kepada ini, maka kita akan selalu berada dalam kebajikan-kebajikan yang selalu kita lakukan dan membuat kita akan terarah dan terbina tujuan kita ke arah akhirat yang menjadi tujuan yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, yang menjadi titik kebajikan kedua, pedoman dan pondasi kita adalah kebajikan dalam amal. Kalau yang tadi yang pertama, akidah atau iman kita kepada Allah, hari akhirat, kepada nabi, para kitab, kitab-kitab, dan juga kepada hari akhirat serta kepada qada dan qadar, maka di poin kedua adalah bentuk kebajikan berupa amal soleh, amal kebaikan. Amal adalah sesuatu yang merupakan bukti daripada akidah yang kita punya. Kalau kita percaya kepada Allah, sudah pasti kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kita percaya kepada hari akhirat, sudah pasti kita mempersiapkan bekal untuk hari yang sudah pasti ada. Dan ini adalah suatu kesatuan yang merupakan dua sisi mata uang. Bagaimana iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Tidak mungkin orang mengaku beriman kalau dia tidak mau beramal soleh. Bentuk kebajikan dalam amal soleh ini begitu nyata dan disarikan dalam ayat tersebut di Al-Baqarah 177. Yang pertama dijelaskan bagaimana orang yang mengeluarkan hartanya, dia melakukan amal soleh, mengorbankan hartanya, mengeluarkan harta yang sudah capek dicarinya, banting tulang peras keringat cari rezeki setiap hari, tapi dia rela mengorbankan harta yang dihasilkannya untuk orang-orang yang terdekat seperti karib kerabatnya, saudaranya yang miskin, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang musafir, yang membutuhkan uang dalam perjalanan, baik orang peminta-minta, dan semua dia rela mengeluarkan hartanya, karena ini bentuk dari kebajikan yang berupa amal soleh. Said Qutb juga menjelaskan bahwa amal soleh berupa sedekah ini merupakan suatu yang menjadi simbol pengorbanan manusia agar keluar dari sifat serakah, rakus. Karena dia tidak mengumpulkan hartanya untuk dinikmati sendiri. Tapi dia tahu ada nilai sosial. Ada keluarga kita yang perlu kita bantu. Mereka yang taraf hidupnya masih di bawah kondisi kemiskinan. Dia menjadi nilai syu'uriyah. Atau membuat kita menjadikan tangan kita terbuka. Dan membuat harta merupakan sesuatu yang bukan harus kita miliki, tapi harus kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Bahkan harta terbaik kita, bagaimana Allah juga menjelaskan di surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah kamu semua sudah disebut berbuat kebajikan, kecuali kamu menyedekahkan harta, mengorbankan harta yang paling kamu cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu sudah mengeluarkan harta yang paling kamu cintai, maka itu bukti bahwa kamu sudah mau meraih nilai-nilai kebajikan. Karena apapun yang kamu infakkan, apapun yang kamu keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan mengetahui dan akan membalasnya, karena Allah cinta dengan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Dan menurut Said Qutb di ayat ini, poin pentingnya yaitu keluarga, di mana akrab atau orang-orang yang dekat dengan kita adalah unsur pertama dalam jamaah. Bagaimana harta yang paling dekat itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, anak yatim, yang orang-orang terdekat-dekat, tetangga-tetangga kita, karena mereka lah yang akan membantu kita nantinya. Bagaimana keluarga, darah itu lebih kental dari air. Mereka orang yang harus kita pahami dan kita sadari, orang itulah yang harus pertama kita bantu. Jangan sampai kita dermawan kepada orang lainnya, tapi ternyata keluarga kita masih banyak yang berada di bawah garis batas kemiskinan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang meminta-minta, orang yang melakukan perjalanan, ini memelihara keutuhan pergaulan kita dengan masyarakat. Bagaimana kita hari ini menjaga keharmonisan? Bahkan suatu saat mungkin bisa jadi kita yang berada di titik itu, kita akan dibantu oleh orang lainnya, sehingga tidak ada dendam di antara manusia, karena masyarakat semua mau punya empati. Tidak ada lagi orang yang mungkin, seperti kita lihat kasus Timothy yang harus bunuh diri, karena memang kita semua punya empati, kita punya perasaan bahwa apa yang orang lain rasakan, seperti kita juga merasakannya. Kita tidak lagi membuli, tidak lagi mengejek orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi kita malah membantu mereka. Kita jadikan mereka orang-orang kita sayangi. Bertolak dari kasus bunuh diri yang bagaimana kita lihat ini merupakan suatu fenomena. Orang tidak lagi memahami perasaan orang-orang di sekitarnya. Dia merasa superior dan orang lain menjadi inferior. Orang lain menjadi insecure karena merasa dibully dan dijatuhkan, dilecehkan harga diri dan martabatnya. Padahal manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanyalah takwa. Kalau kita punya nilai takwa, maka kita wujudkan dengan amal soleh berupa kebajikan, dengan menyayangi, salah satunya dalam bentuk memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang-kadang orang yang meminta sedekah, peminta-minta, pengemis, mereka sudah merelakan kehormatannya untuk mengemis daripada kita, untuk meminta kepada kita. Bila kita punya kemudahan, berikan sedikit harta kita, karena itu merupakan bentuk kedua dari kebajikan, yaitu amal. Kalau kita lihat tadi, amal soleh yang pertama yaitu sedekah. Sedangkan yang kedua di Al-Baqarah 17 ini jelaskan juga, yaitu sholat. Sholat juga merupakan bentuk amal kebajikan yang pastinya paling berpengaruh kepada kita. Sholat merupakan media untuk kita berkomunikasi langsung dengan Allah dan menjadi bagian daripada gerakan fisik yang mencerminkan pengorbanan dan penyerahan diri kita hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, bentuk kebajikan dari amal saleh adalah zakat. Bagaimana zakat menunjukkan bahwa harta yang kita miliki sebenarnya memiliki hak orang lain. Ada 8 snef yang harus kita keluarkan dalam zakat kita. Dan ini membuat kita harus selalu membersihkan harta kita, karena ini juga menjadi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, membuat hati kita nyaman dengan kebajikan yang kedua, yaitu amal soleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tibalah kita di bagian ketiga dari 3 bentuk kebajikan. Kalau yang pertama kebajikan dalam bentuk akidah, yang kedua kebajikan berbentuk amal soleh, sementara yang ketiga kebajikan berbentuk akhlak. Kalau kita lihat, akhlak merupakan cerminan daripada ilmu tasawuf. Dalam majelis pengajian dan zikir tastafi, tasawuf menduduki urutan pertama, tasawuf, tauhid, dan fikih. Karena tasawuf merupakan cerminan daripada akhlaknya Nabi, akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa, sebelum beliau menjadi Nabi, beliau sudah diterima oleh orang kafir Quraisy, bahkan digelar Al-Amin. Disitulah akhlak mulia merupakan cerminan kualitas seorang Muslim. Bagaimana akhlak ini menjadi penting, karena kita lihat, Rasulullah selalu menjadi orang-orang hebat. Pertama, di Al-Baqarah 177 ini jelaskan bahwa kita harus menunaikan janji bila kita sudah berjanji. Jangan sampai seperti lagu yang sering kita dengar, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kenapa? Karena kita sudah biasa berjanji, tapi kita lupa dengan janji yang kita ucapkan. Padahal orang begitu mendengar janji yang kita berikan, maka dia akan memegangnya sampai kapanpun. Karena seseorang itu dilihat dari mulutnya. Saat kita berjanji, janji itu adalah utang. Dan utang itu harus ditunaikan. Karena bila seorang muslim tidak memenuhi janjinya, maka akan rusak harga dirinya dan kepercayaan di mata masyarakat. Bagaimana Said Qutb menjelaskan dalam tafsirnya, bila suatu masyarakat sudah tidak memenuhi janji, maka akan ada cemas, kalut, hilang pegangan, dan kita tidak tahu bagaimana kita akan percaya kepada sosok tersebut. Karena kalau janji saja sudah tidak ditepati, maka kita tidak bisa memegang orang tersebut. Yang kedua, bentuk akhlak di surah Al-Baqarah 177 adalah bagaimana kita melawan keburukan dan mengatasi rintangan hidup dalam bentuk sabar dalam berbagai situasi. Apapun penderitaan kita, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, sabar. Karena bukan berarti kita boleh bebas melakukan sesuatu yang haram. Kita harus sabar dalam setiap hal, dalam penderitaan, bahkan peperangan. Bukan berarti seorang boleh mengorbankan etika dan akhlaknya. Saat kita berperang pun, kita hanya perlu membunuh orang kafir. Tidak perlu mencincangnya, bahkan memutilasi atau memakannya seperti kanibal. Karena disinilah bentuk kesabaran. Dengan bentuk sabar yang kita lakukan, maka Allah akan ridha kepada kita. Dan inilah yang membuat kita tahu dan paham bahwa akhlak merupakan etika yang sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Masyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Tiga hal inilah bentuk kebajikan yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama, kebajikan berbentuk akidah. Yang kedua, kebajikan berbentuk amal soleh. Dan yang ketiga, kebajikan berbentuk akhlak. Dan inilah yang harus selalu kita lakukan, kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu mempunyai albirru atau kebajikan, yang merupakan kumpulan daripada khair atau kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan. Insya Allah Mutiara Pagi hari ini yang dikemukakan oleh Ustadz Gunawan membuat kita selalu tercerahkan dan membuat hari-hari kita bahagia dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Terima kasih di hari Senin ini 13 Juli 2026. Anda bersama kami di 89,3 MHz. Semoga di awal pagi hari ini, di awal pekan ini semua dalam keadaan baik. Kesehatan juga masih terus berpihak kepada kita. Selamat pagi untuk semangatnya di hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Loksemawe menghadirkan hiburan dan juga informasi sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, di jam 6 saat ini, tepat jam 6, kita akan mengikuti fokus berita pagi, berita liputan dari tim redaksi RRI Loksemawe. Dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.

0: kita tentunya dan masyarakat sehat yang yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan cadangan gas besar di Pertamina tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membentuk brosur untuk

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Menyambut hari pertama belajar dan memasuki sekolah. Haji Umar desak polisi usut tuntas praktik sindikat debt collector gadungan di Aceh. Sama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Hari pertama sekolah di SMP Negeri 1 Kota Loksmawe akan diawali dengan apel bersama. Berikut laporan Nasrullah.
1: Hari Senin tanggal 13 Juli 2026 merupakan hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027. Di sekolah SMP Negeri 1 Kota Loksmawe akan diawali dengan apel bersama. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Loksmawe, Fauzi, mengatakan sekolahnya pada hari pertama sekolah tidak membuat upacara bendera karena lokasi upacara sedang dalam proses renovasi, sehingga hanya dilakukan apel di halaman sekolah dengan agenda pemberian pengarahan kepada siswa dan penyambutan siswa baru.
2: Hari pertama sekolah, pertama kita buat apel anak-anak. Kenapa nggak ada buat upacara? Karena lokasi lagi ada, lokasi halaman yang tengah lagi ada renovasi. Nah, kita buat di depan, ada di halaman depan. Hari pertama kita buat apel aja, pengarahan. Nah, kita buat momen khusus. Nah, pertama secara keseluruhan, kemudian yang setelah anak-anak kelas 8 dan kelas 9 masuk ke kelas, anak yang baru ya kita buat ya penyambutan anak baru. Anak baru ini kita arahkan satu tempat, ya belum kita bagikan kelas. Secara MPLS-nya masih tergabung semua, tampilan Sabtu.
1: Pihaknya juga sangat mendukung anjuran kepala daerah supaya orang tua mengantar anak mereka ke sekolah pada hari pertama aktivitas belajar. Sementara itu pihaknya juga berharap kepada anak didik baru supaya semangat bersekolah, ceria dan bisa menikmati sekolah baru. Terlebih nantinya akan adanya program MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari pertama sekolah menjadi momen istimewa bagi anak dan orang tua. Lantas bagaimana perasaan ayah saat mengantar langsung anaknya? Berikut Fox Pop selengkapnya dipandu Anita Diana.
3: Hari pertama masuk sekolah menjadi momen istimewa, tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi orang tua. Kehadiran ayah mengantar anak hingga ke sekolah menjadi bentuk dukungan dan kasih sayang yang dapat menumbuhkan rasa aman, percaya diri, serta semangat belajar. Lalu, bagaimana perasaan para ayah saat bisa mengantar langsung anaknya pada hari pertama sekolah? Berikut pendapat para ayah yang terangkum dalam post-pop berikut ini.
4: Iya, tentunya sebagai orang tua kita sangat senang, dan saya pribadi terus terang merasakan real menjadi orang tua mengantarkan anak, karena itu kan akan mengirim pesan positif ke dia, berarti dalam gerakan dia yang pertama itu masuk ke dunia sekolah, kita sebagai orang tuanya ada tuh dalam langkah dia itu. Jadi intinya saya sangat senang bahwa kita terlibat dalam sesuatu yang baru dia lakukan, dan dia tidak merasa sendiri. Efeknya nanti ke depan dia mau cerita, mau berbagi, mau diskusi. Dan yang sangat terpenting untuk jangka panjang, ini kan akan meninggalkan catatan memori bagi dia bahwa waktu kecil, waktu pertama kita hadir mengantarkan dia, dan ini akan menjadi pesan bagi dia untuk dilanjutkan kepada anak-anak dia, katakanlah masa akan datang nanti. Malah kalau saya berpikir anak diantar oleh nenek, oleh ibu, oleh ayah, itu efeknya beda-beda tuh, respon lingkungan terhadap kelanjutan anak itu di situ nanti. Tentunya ya sebaiknya waktu hari pertama sekolah datang bersama ayah, kalau memang bisa komplit bersama ibu. Jadi akan memberikan respon positif kepada lingkungan, dan anak pun terlihat sangat senang.
5: Anak langsung ke sekolah pada hari pertama. Hati Ustadz Gunawan dipenuhi rasa syukur yang sangat tenang melihat langkah kecilnya hari ini menuju pintu gerbang sekolah, menghadirkan kebahagiaan yang begitu terbilang. Sebagai seorang ayah, Ustadz Gunawan merasa sedang menyimpan kenangan yang kelak akan selalu dikenang. Semoga langkah kecil hari ini menjadi awal perjalanan menuju masa depan yang cemerlang. Bagi Ustadz Gunawan, mengantar anak adalah cara sederhana menunjukkan kasih sayang yang tak pernah berkurang. Anak mungkin akan lupa mainan yang kita belikan, tapi mereka akan selalu mengingat pelukan yang penuh sayang. kehadiran sosok ayah sebelum bel sekolah berbunyi mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk berjuang. Karena itulah, sesibuk apapun pekerjaan kita, apalagi kami di Aceh Utara nih boleh WFA pagi hari, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk terus menemaninya sepanjang jalan. Dan semoga kebersamaan kecil di pagi hari menjadi bekal yang mengantarkan anak saya dan juga anak kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada, meraih masa depan yang gemilang.
6: Ini Bang Amsal di Darussalam. Memang mengantar anak ke sekolah kadang-kadang kita repot. Karena apa? Kalau hari pertama masuk sekolah itu pasti jalannya macet banget, ya kan? Apalagi kita kan belum tahu juga lokasinya di mana ataupun gimana keadaan di sekolahnya, kan? Selanjutnya kalau bagi Bang Amsal sih, kalau antar anak sekolah itu sudah biasa. Karena apa? Anak saya kami antar ke sekolah itu sekalian dengan kami bekerja. Terima kasih.
7: Saya Zuhar ingin menyampaikan bahwa GAMAS, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dalam sudut pandang psikologi itu berfungsi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah meningkatkan mental anak, di mana ayah akan memberikan kenyamanan kepada si anak saat mengantar ke sekolah. Kemudian yang kedua, itu mengurangi fenomena fatherless. Artinya, keberadaan ayah itu akan dapat memberikan satu hal yang positif buat si anak. Yang terakhir adalah komunikasi, di mana selama ayah mengantar anak ke sekolah akan terjalin yang namanya komunikasi antara ayah dengan si anak.
8: Seorang ayah sangat senang dan bangga, momen yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena bisa mempererat ikatan saya dan anak saya. Anak ikut senang dan bangga karena kehadiran orang tuanya di momen penting dalam hidupnya.
9: Hari pertama kita antarkan lingkungan yang baru kepada anak kita. Kita antarkan dia sampai ke sekolah. Tentunya ini bentuk perhatian kita kepada anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan cerdas. Dan tentu yang pertama disiplin. Disiplin waktu, kita ajarkan disiplin waktu. Karena kalau anak-anak itu waktu yang paling memepet selalu. Waktu kita mengantarkan jam-jam rawan, ada anak-anak, bagi anak kita jangan sampai terlambat.
3: Demikian pendapat para ayah tentang pengalaman mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Kehadiran ayah meski dalam momen sederhana dapat menjadi dukungan berarti bagi anak untuk menumbuhkan rasa percaya diri, semangat belajar, dan kedekatan emosional dalam keluarga. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: ...150 hektar sawah milik petani di Kecamatan Cotgiri, Kabupaten Aceh Utara terancam gagal tanam pada musim ini karena mengalami krisis air. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
11: Ribuan bibit padi milik petani di Kecamatan Cegerik, Kabupaten Aceh Utara terancam rusak. Krisis air yang melanda lebih dari 150 hektar sawah membuat para petani terancam gagal panen pada musim ini. Kondisi gersang dan tanpa air melanda persawahan di sejumlah desa, antara lain Desa Aludrin, Desa Senebuk Baru, Desa Ubaru, Desa Cempedak, Desa Matang Tengah, Desa Pecuk Alu, dan Desa Batu 12. Salah seorang petani di Desa Cempedak, Muslim, menyebutkan sebagian besar bibit padi yang disiapkan petani sudah berusia 30 hari dan siap dipindahkan ke sawah. Namun proses penanaman terpaksa dihentikan karena sawah mengering. Menurutnya, selama ini mereka hanya mengandalkan air hujan untuk bisa mengolah tanah dan menanam. Namun terpaksa berhenti di tengah jalan karena tanah sawah sudah mengering, tentu akan mengalami gagal panen.
12: Ya, seperti kita lihat ini, sudah beberapa bulan sawah kami tidak turun hujan karena kami sawah di sini cuma mengandalkan air hujan. Kalau hujan tidak turun, kemungkinan kami gagal tanam. Yang di sini pun sebagian punya saya tidak bisa ditanam lagi. Itu sudah 39 hari ini. Sudah lewat masa tanam. Biasa kami tanam itu sekitar 15 hari, 17 hari. Hampir setiap tahun lah kami seperti ini. Karena kami cuma mengandalkan air hujan di sini.
11: Sementara Gesi atau Kepala Desa Senebuk Baru John Junaidi menjelaskan bahawa kawasan tersebut memang belum memiliki jaringan irigasi. Jika hujan tidak kunjung turun dalam waktu dekat, bibit padi akan membusuk dan petani dipastikan akan merugi besar. Oleh kerana itu, ia meminta kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera turun tangan memberikan solusi nyata seperti penyediaan pompa air atau pembangunan jaringan irigasi. Apalagi selama ini pemerintah sedang gencar mendorong program swasembada pangan, kalau kondisi sawah seperti ini atau mengering, program tersebut tidak bisa tercapai. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
11: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umar mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Umar setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Menteri Utama Finansi PT Mega Sentral Finansi atau MCF. Haji Umar mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
13: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan lesi. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan lesi.
11: Lebih lanjut Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga collector bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Umar mengecam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Tahapan kampanye pemilihan Geci atau Pilciksung serentak di Kota Langsa resmi dimulai. Berikut laporan Aldo Numero.
14: Tahapan kampanye pemilihan Geci atau Pilciksung serentak di Kota Langsa resmi memasuki agenda penyampaian visi dan misi para calon yang berlangsung pada 10 sampai dengan 16 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar di sejumlah gampung sebagai bagian dari edukasi politik kepada masyarakat menjelang pungutan suara pada 19 Juli. Salah satunya berlangsung di Gampung Tualang Tengah, Kecamatan Langsa Kota, di mana para calon Geci memaparkan program kerja, visi pembangunan, serta komitmen mereka dalam memajukan Gampung apabila dipercaya memimpin. Ketua Panitia Pemilihan Gecik atau P2G Gampung Tualang Tengah Haider yang mengatakan seluruh tahapan pemilihan hingga kini berjalan sesuai dengan ketentuan dan panitia berkomitmen menjaga netralitas demi terciptanya pesta demokrasi yang kondusif.
15: Dengan baik ya? Insya Allah sudah terlaksana dengan baik, mulai dari pendaftaran, kemudian pendataan, kemudian ada masa perbaikan pendataan, kemudian verifikasi berkas bakal calon, kemudian mengeluarkan SK dari bakal calon menjadi calon Geci. Insya Allah kami sampai hari ini masih netral, dan kami kami berusaha untuk mengkompakkan seluruh calon agar tidak terjadi kotak-kotakan di tengah masyarakat, dan insya Allah telah berhasil sampai hari ini.
14: Sementara itu, pejabat Gecik Gampung Tualang Tengah Fariza Lazari berharap Pilcik Sung mampu melahirkan pemimpin yang amanah, berintegritas, dan mampu membawa kemajuan bagi Gampung.
16: Semua tahapan telah dilalui, tinggal pencoblosan di tanggal 19 yang akan dilaksanakan insya Allah kalau tidak ada halangan. Semoga kedepannya Gampung Tualang Tengah khususnya dan Kota Langsa yang melaksanakan pemilihan Gecik langsung dapat memiliki pemimpin yang berintegritas dan bisa membangun desa untuk lebih baik ke depan.
14: Sementara itu, pejabat Gecik Gampung Tualang Tengah Fariza Lazari berharap Pilcik Sung mampu melahirkan pemimpin yang amanah, berintegritas, dan mampu membawa kemajuan bagi Gampung. Panitia optimis seluruh rangkaian pemilihan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, juga demokratis, sehingga menghasilkan Gecik terpilih yang memperoleh kepercayaan masyarakat. Dari Langsa, Aldo Numero melaporkan.
0: Komite Sekolah SD Negeri 5 Samudra Bukhari menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 tidak boleh diwarnai praktik perpeloncoan. Menurut Bukhari, seluruh rangkaian kegiatan MPLS harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 tahun 2026 yang menekankan pelaksanaan orientasi siswa baru secara edukatif, inklusif, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ia juga meminta para pengawas dan komite sekolah di setiap satuan pendidikan untuk melakukan pemantauan secara aktif agar seluruh kegiatan MPLS berjalan sesuai aturan dan tidak ada aktivitas di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Bukhari berharap MPLS menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, serta teman-teman mereka dalam suasana yang positif sehingga mampu membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat belajar sejak pertama masuk sekolah. Demikian pendengar, Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Robi, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Leksemawi, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Leksemawi.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Fokus pagi, berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Lux membahas tentang hari pertama masuk sekolah. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah juga dilakukan dari hari ini sampai dengan hari Jumat. Jadi untuk hari pertama sekolah ini, seperti workshop yang disampaikan rekan Anita Diana, reporter Anita Diana, di mana gerakan gamas, ya, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, ayah. Jadi anak-anaknya juga senang, bangga gitu ya, ternyata anak diantar oleh ayah, abi gitu ya, papa, daddy, senang untuk hari ini. Semoga semangatnya juga bertambah dengan persiapan-persiapan yang luar biasa. Baju baru, tas baru, sepatu baru, itu yang paling menyemangati anak-anak kita hari ini ya. Semangat untuk hari pertama, ayah juga semangat. WFA ya, si ayah bisa work from anywhere, jadi di mana saja bisa absen, boleh dibuka, dan ini didukung oleh pemerintah Jotara dan juga Kota Leksemawe. Yang pasti selamat pagi untuk Anda semuanya. Di persiapan-persiapan hari ini di jam 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Aceh yang akan kita dengarkan. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Inilah Pro 1 RRI Leksemawe.

punya cita-cita ingin jadi pembalap, bukan di jalan raya tepatnya. Sayangi nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan raya lainnya. Hidup punya tujuan dan cita-cita. Mari menguji adrenalin di sirkuit. Tumpahkan semangat, skill, dan kecepatan dalam mengendarai motor Anda. Menyalurkan bakat di tempat yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam meraih cita-cita. Cita-cita diraih tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi cita-cita diraih dengan kerja keras

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Bang.
1: Ye.
0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, Abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, Bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

ini karena hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah juga akan dilaksanakan di setiap sekolah karena sekolah yang baru, tahun ajaran baru 2026-2027. Semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut mengantar, apalagi putra-putrinya dua nih. Yang pertama masuk sekolah, satu masuk SD, satu masuk SMP, atau masuk TK, masuk SD ya. Jadi bagi-bagi katanya seperti itu ngantarnya. Walaupun ayah diutamakan ya untuk mengantar putra-putrinya sekolah. Sekali lagi Robi ingatin gerakan Gamas. Ini gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Sumatera Utara ini terus digalakan. Jangan takut kerjanya karena sudah dapat izin dari atasan. Gitu ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali untuk pagi hari ini di jam 7. Sesaat lagi kita akan juga bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita pagi di hari ini. Pendengar, Senin 13 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Loksemawi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3.